0: Agere pik chemiten en lainda nebo simet. Kale, wany ng'o nemiten lainda nebo simet? Yes, yes, karibu sana.
1: Shalom.
0: Bas, Shalom, itagat kot mising.
1: Shalom, siguran Wesley Shoshana en Dumayot Merige.
0: Amune olimba Dumayot Wesley Shoshana.
1: Matinye ngalwe Weldon Park, si tazet nige, atazet nige tegore ngungwe Weldon Park. Kukim yagna nam marisim, goiwa tenu Weldon Park.
0: Agati kot mising. Atuan kapesa, agoi ka paraginani atuan siya katul.
1: Ogo nige aneta agatu nige kapesa. Na na makisa pasti juga Weldon dere. Nah, nama mama tuh ini nian segori, ama kesabat senyum ya. Anu reti nengi, danda kau usian, ama kesabat senyum. Aji le reti nengi, jemara cem besi cuma musku gih orang nusau. Iya ama kesabat reti nengi, buwe. Ile, ikat tu reti naga pita.
0: Saya katun, ama ama lega gunyore reti na eno limbo kembo.
1: Ama kaya gini menan mertin gawa det, matas nampak ramu reti so enje mai na arapur nampak masa seti tak usah den ngiri tak. Among itu masih apa tu guru Weldon Bar orang ini siapa sebenarnya? Kira so agak tu picar ne?
0: Igatuan agak paraturé. Agile magi pandisha ne barat.
1: Agak tu Weldon Bar,
0: gugur apa sah? Gonggoi misi.

0: Kasaindani siaga tukul negatif atere dia kau tuget nontonna kau tuget nampat taisha sama kau netesetai negoni kau tetu tiat nontonna bawa taisha shalom extra nonton netesetai kau isai tagengen bawa karunia ta betu ta brani ita kat siaga tukul negatif atere dia negitesetai kagita utani isai tamang agengen kau ita kat segera betuan ini kibagin kau isai tagengen bawa karunia betu ta brani kainet kau weldon bor ita kat Gebetuan agoi sai tagenge nabo karunin petu tabrani nabo tun kitioga agobo soko notana ne kage gereni gune kamiten na shopping sai chotana chepo 14,000 agilenjon kage nyor pik tugul taman je kagishenge asubit koib shopping sai chotan nabo 14,000 kage nyor pik tugul ago namatian keote kora miten tugala kora shigindo soko ene gune ago namatian Kia te soko meto aite gen subita anaisina gubohki te kora negaginte soko ene nguni ing dagigo isheke sumoge shimi tentaye. Barbare, jaman, barbare.
1: Hey.
0: Jaman.
1: Arabor
0: ni yes karibu sana chairman amune olimpa nyumbani
1: shalom
0: ongoi
1: kabisa mpa ijene ya
0: karibu sana
1: ama kini maisha ni tuul
0: mbake
1: nyamisima ya nulimia kwa lenji uzochi biga laki mabaka misa oke moki ya chemnyak
0: onda
1: muwasa inde tia dono ambara ya ma weldon bor tolele ni
0: Shalom.
2: Yes, shalom, weldon bor.
0: Shalom, Thomas. Karibu sana.
2: Jipende kuzo magalu kujua kapesa kuto tewe meiji kapeleta ke.
0: Karibu.
2: Namaki sapato kani kwa sababu ina muda chipke sui ina paka kima mene mite niye bi wajasi lugwe tero na undoji ni pilipka mesete. Mi dene baga pi musari aku mina baga angge bebe aksana ani arab sirun oka tuja ka bisa pijam ja dinye ke lunye ke ni e maria ko tinyagne bao mena gne ka som ko do ko tuye ji no basa na na ka bisa aba ro ni arab in weldon board
0: ro
2: ko ge ji ke ganlo ja tubul in se gro tu tinya ram be no ga ple ta gne ma ge tare ga ne sa
0: rongai agi
2: de oje na par ai
0: la gati
2: ko ja ta ko mukto ire tu weldon board ka bisa
0: kongoi missing
2: mulin da kongoi
0: kongoi missing thomas yes we Kasaidani na bato na basoko na ngage ante korago ini guni kogiti na miti ni nsoko kukuku. Agisirgele kuku chupa 55,000. Miti ni kuku chupa 55,000. Mwangi ngutko ina ama wale kia luni eni unkogenik. Anani mwaita kikoni 55,000. Weanle nkogenik. Anan kogi agetul. Netinya nkogenik utamituwa kipa nkogenik. Yantati guni soko ago che miten in soko ko ina kuku chiba 55,000 kitne ya gitioge ko ichile star 274 ash mengi gerchin sang ene ton magotin pik somago cheibe 55,000 chiba kuku agatul kitne chile gine ya ichile gitio star 274 ash komu tenu soko ya itita soko itil tiketa genga genge magotin pik somago cheibe 55,000 chipa kuko ananko kuko chipa 55,000 kitine ya gitioge ichile star 274 yaga ichile star 274 komu tenaroi soko ya itita soko itili tigetita yenge itili ndabini kimitine nkwenu taba shilingi shiga tiptem akso som mege ngerichin sang ini ton kutoka ngerichin sang enaga ba shopping sa ko mege ngerichin sang ini ton pa kuko 55,000 eng ichiba kuku ananko kuku ichiba 55,000 magonti mbik somogo sheibe 55,000 chotan ichiba kuku ichile gitu star 274 komuti na soko yaitita soko itil tiga tagenga agenge tiga tita yenge itilin rabini kibinti nengu eno tau shilingi shik tiptam aga sasam kage at soko wara kange gare kosub kage ne gogai kogai kamanda big tugul shiro mongotin aga shilingi shiga elfo shiga tamam agangwan en big taman chagi shiga go kage at soko ago chamitinin soko ko 55,000 chiba kuku anan kuku chiba 55,000 kine ya gitioge Ichile star 274 Aisha. Mengi garishin sang netanko paroinda ngung en engone.

0: Right, hello, my amigo. I'm on it. I'm talking Ming Wanduni. I'm talking to Sheikh Oigun. Yes.
1: Itagat yaga tuila subite. Kaya testa ko in shalom extra. Nego tawag yun lika pa sa itaman aga ginge. Ako testa yun ng guni.
0: Macam yang namsi moshe kuagi, orang semua gigi, lain daripada basi met kau yata, conference kau yata. So am cenda, orang ini mungkin gana set agetul, mungkin big up sabato. Cepen di kanisa NB tu tabrani. Orang yang nolam idea rejo soy. Muka aku cap cikai kanisa rejina en kembu. Cap cikai agi ne. Yes.
1: Agi kat tengah
0: rejo. Agi pasta chovri.
1: Kalau gaknya presiden tak boleh tak.
0: Rejo soy.
1: Yes. Rejina en limbagim. Yang lain lain dia limba ina limba bomentist.
0: Yes.
1: Milam ina anggo kita jama oleh nonton ni rasa kuagu ina ko commission ni anak kuagu supi kuagu ni lagu ini tu itu tesis ni orang nonton.
0: Kita kasih dana orang kau mendah sen yang kalau ibarat iwal cemlang yes.
1: Beraga.
0: Iwal lagi baget ya.
1: Ajai tiada kapasan naga mau lain. Jadi so kalau Messi ane kan. Nei na kalau nei. Ne King of Jungle.
0: Yes.
1: Ne in Messi anegan ninge tindon no bachuda. Nagalin ya jago wali cha gatukul.
0: Yes, agere Wesley and Jogen wagele na Wesley. Iwe ndi agenye kanisa rani na in kiwe de man Wesley kanisa.
1: Ohora ze kuindi.
0: Kantor
1: go sawi marange na limba ya sane.
0: Yes.
1: Nini? Gilena, gilena mdo inde tana gilene.
0: Marange.
1: Marange.
0: Chita brangi. Yes, touch from Shalom, Shalom, Shalom.
2: Shalom, Shalom, Shalom, there.
0: Shalom, Bruce, well done, Bor.
2: Hello, well done, Bor.
1: Ah, bye bye, bye bye. Shalom, Karbusan.
2: Shalom, you're me, Abidan.
1: Eh,
2: eh. Mm hmm.
0: You
2: mana, Masaita, Bruce.
0: Safi sana. We can go to Soko, and I'm John Gdogo, Ziggy Mowagil, and on a meter Soko. Marangi and Sanet, Shalom.
2: Wait. Shalom, shalom, shalom, Bruce. Well done for one more name.
0: Shalom.
2: Hey, I'm a young man. Poisi chonai sinia kilwogide sinia tegere sinia sendili nebo limbo jesuwe apoisi chichi nugu lasoi fo makanso na lasoi apoyo nebo limbo kuyibunu di rap kuske ako majesi gindi jiti na nombo lalogu wei kuja kwendo toke lale tu lale kuku inene giba teta genywe gigi gai teta genwuri lale tu Asyik indah muai tan nampaci ko, aku gigi buru gugut kapis tak kau kake kau tarikai. Kau gigi muai tan kau ilang ke boi si kan aku cebiu tu kui. Ile kau gigi baka cuma buat dicunto hari ni, ne muai tan kau gigi korum kau gigi kau gigi ile kau ni gitu. Kau lagi gigi kau lalu, hehe korum,
1: kongoi missing. Kau lain kau anu rancu beri.
0: Mi belali juga sen.
1: Dobri.
2: Shalom.
0: Blalis.
2: Ella blali wa blalis.
1: Yamune.
2: Jamge. Bye bye. Kamu sayang kita ya tu muno kue.
1: Kibai boy. Iya rai sih kibut tirar wanik.
2: Oh kasih ni mire Samuel don kamu sa. Kami boy sioni keter ter. Wei kamu sa functions. Jadi tinjauan member tu kacang ni mahu muai. Panang gua jumjir wan gua. Kasiru gua ni, bagai sabat tu rau. Ayah jadi maki. Ama mak gua sabat tenje, makapisau kue. Kau kongen oleh. Angit cebi, lekai. So macha maki sabata jema agot kaniset en kanaset ab kameswon kanaset ab kanusin kambure itaginye luet kebole kaptuluo oli tugul oli elegasene
0: chobri mutai
2: ni kapkure wo
0: watam sabata abi si tiene wale jmet nye namba ito yaguni
2: Ote chana no mi biashara uliebo me no ote chana jorwe nyuno nango igale ngubare ijitu timiza kichokwa manda mami gitage ngamnyu we mungare mami mai le ini we nge mwaju waro kama jeki lege mi tengi sai ni igale lisi la mutwe bunyane nya samsung nyango urere nwe amazi ginde chana no bruce
0: sai
2: sai ago in Oi.
3: Yes. Aramuta.
2: Ngomwa Bruce kia mai ngomwa.
0: Kale sai sai yo inyoru tienda.
2: Very good. Amaje ne tienda na na sto meso ya ne ni waka ale logo ngobolyo ini. Sis ki twalo. Ngele jama za bato bi le uta pesa direta.
3: Agi twal ke. Okay. Potiti ceiling board.
0: Samuel
3: Gorir.
4: Hey, Bruce, you got to unveil the news.
0: Shalom.
4: Kamara, leave it.
0: Yes.
4: Kalana jobi yu. Lakala jobi ngubara itu awendi. Kamara, ne, oni teleli na I teleli en yotan ne. Amuni. Yoni tige gane, jita ko mewa logze iso. Amma jo le jobi ya baana mau no natima den yon guimi. Kimi tugul kangetin amajanya amakin sabato biga kap siungo seroi olimbo gamarigo agi ngap lomboi kibibo ngonyegi gorgori ak seroi non tugul mi elege baragi mabuzingo monge na nyole gilio note sige suwa muawe chuelde no mabuzingo kone gero kokwe to sige chano kokwa tinwe sumo kegi kiyo magigure mabuzingo
2: Shalom. Aku lagi tiada makan di sini juga dia. Ini ground ni, ini jombri ground, ini bawah ground, mana pur ini, orang tu je bawah ground. Tapi ni, mana makan di sini apa sahaja ni. Nana makan di sini apa sahaja ni, ini saya, ini di bawah saya, aku temen ya. Nana di bawah anda lalu, aku kau di mau kerja, aku ni sahaja temen, aku ni jom di mana waktu pun. Amma sabu pugu jaga kereta saya tak tahu jawab amma kau sangat menunggu. Bongoi.
0: Barbar zaman.
3: Zaman.
2: Shalom.
3: Shalom zaman.
2: Akwal don bor.
3: Karibu sana.
2: Kau zaman tari bawa ini. Ini zaman tari bawa ini. Waktu dulu ya meyu ya. Ingat lah muiya juga kami dari kiri bo. Ini awal ini mau pergi ke belakang. Abtu mau. Angat sih, bawa macam itu kalau right cobiru, jauh biru, ani. Awe mata lihat, tapi so awe bulan si, awe pada lihat. Aku na, demokrasi, tapi so tiwar. Angat aja, kalau so sabat semua macam lungu leme, amai di cokelat cuma modra, berusa akwal don bor. Orang cuma mod, kau nanti ni kita ni talato, kau angat macam kabuti, kalau tak, pasar kalau tak, nong gibaru de, ugibaru de tiennau to, amai sih de tiennau to, nampak sabat tu nampak ruve. Itu orang nak buat ni salah tu ikhwal ni, buat ni salah tu itu. Mak abu ane, nak abu atta abu jadi lagi terhenti kan.
3: Negitian ni aku urai liat.
2: Kau sih ni?
0: Mi cak abis sah, mi lain dah.
2: Shalom. Muru kita tu.
0: Alright, lagi kau syak ya, kalau mahu cakap saya lepas studio pungsi, ada big cakap nyor cik aja, coba shopping weekend rani last mai was shopping. Agar kau ikut 85,000 aja, coba itu kapisa. Ingat mai itu cikot, ta ima itu cikot nampak kau gendik cakap ayali, ima cikilian ni.
3: Ima itu cikot logo.
0: Kau nengu nafas inyoru 85,000. Agar cik aja syak sisit kita cakap meeting rayu. Kita macam cakap tadi cik aja within 3 minutes cakap meeting time. Kau gila itu tunso kau gila berstar 274 ash.
1: *275.
0: Agi tilte ga tisha ko yeng ta ingele tom ga yolisha yen soko tomot ga inyoru tokens *274.
1: *274.
0: *274.
1: Chutun soko.
0: Agi tilte ga tisne goni na fast ne gararan isiki NBA tu tabrani *274.
1: *274.
0: Mogere chine chutu soko. Chutun soko agi nyor chige na fast ne gararan en korone tabrani. Agi tilge chotiga tishek chota chigogi muon kelen chintiga tishek chanyo alu itile. Gotiga tishek ata. Nyo alu itilge tishek oeng asibiti siki. Agere chita guren Aaron yegon ka igerte en sang en yoni. Agere chita ne guren Naomi Chepkuri ka igerte en sang. Agere Cindy Arotich ka igerte en sang. Gotiga lagiri nyoru rabishek kumati chutu soko en guni. Mati chutu soko yongi yolishei en soko ananyoru agot tokens.
1: *275.
0: *274.
1: No soko ya itita soko itil tiga tagenga go tiga tisha going
0: yes
1: nimite soko itil tiga tisha going go tiga titayenge itilen rabini kemite nenko yetu nunta batiptim aksosom
0: *274 chutun soko agi itil tiga tit inyor chige na fas negararan
1: *274.
0: Chutun soko sibiti siki yegitse tai chutun soko agi tildigetit shogeng yes agere chita ne gigure nenyu Teresia Rono nebosire 727 713 mwisho pongesi tigetit ne tai agere mama Teresia agi tildigetit shek sabari shek 306 kago nyorchige rabishek 85,000 tai tokumit gali shek tesabu inge ngololi chutun soko gogebre *274. Okay, sick. Say, may I try again about that neighbor radio?

0: kalau ni kita ambil deh gitu. Lagi ni tenungun, kalau lagi ni tiada kos tage, ayo koru.
1: Kongoi missing, nontana ko Codson. Well done in Cuphead. Well done.
2: Kungguh missing kata in the truth, or in the when dan pare, or kungguh in the tujuan kungguh nih in the tu tabrai nih. Kungguh kata in the well dan, ko ini penyaman elve in the toy in the siasa coba ini tab Kenya. Igeri le tangkanat kapasan kunoan after president man NU, kungguh lego mai teman kumiten unwe. So igeri kunoan kapasan le. Kegiatan ini gunaan kita cuma agen senataran siriyat. Jadi nanti yang kau sijau jalan tegak, kau naga giri, negeri kita sel tayung kita ini kau itu naga asitin kandui cutak cok. Kau ini kau kesegungan dalian kita sih tegeng ke senata. Kau bandar negeri lelenu ini kiri juga pasah welden. Igeri kita sel kau ini limpa kiri juga presiden. Kau kalau mata unisya kau sijau lelenu paku ini gunaan kalau ini kita pasah pagar esap. Negeri kita sila, ini ko presiden, ko tetap kumnye en pango, aku tidak agenda, ini soal ini tafsirnya kuatai. That's why kita tunggu jangan tunggu ko kaya ko suka mandat kita presiden ko terwey ko netik, apa isu ni jangan jangan ko kaya presiden, negeri kita sila, ia mengajar nama un, kungki nama kunaan set, kita ko nuwalak film kuz, si entaiun ko korum kita entai, aku kuna kita presiden sana sana cipta nama cinci, ko mengelup kunaan nama cinoi, cinti cingin nato kumingin, negorun kunaan ko suka mandat kita planan netak, song kebo ko ego kira ti, kuna kata angkana kiri ni pi kapa met. Kapasa katai presiden, kini ni juga kiri katai presiden. Amun kunyun aku main terlebih. So angkut sukmano ke kapilano netok. Ongkut nanti kita well done and capket.
3: Angkoi missing well done and capket. Pungai siar big cakap cutso ko agun yurci ke 50,000 eh. Aku bangang ke enyon netok. Well done boring geng kalau lingkungan kami cina 100,000. Kagumake lebih loh cuma cakoi ay mungaret.
1: Cuma kual stock.
3: Tindah idea lagi ni mami kapitol cuma kau tahu ni mungaret.
1: Baru indah kau netan.
3: Kagisir geng stock. Agot tiga tishek cemiu agot tiga tishek loh.
1: Tiga
3: tishek lagi. Si, nama kini gaya nyuruh 100,000. Ko itu tiga tishek semua. Itinya charts ni mite barak. Macam itu tiga tishek agengkah? Macam itu tiga tishek agengkah? Macam itu tiga tishek agengkah? Macam itu tiga tishek semua gitu. Ko gaya beres *274#
1: *275#.
3: Agak ni tak kunci agak tukul. Neto mungkin itu tu soko. Ang negi itu tu soko. Agi itu tiga tishek amazing ke?
1: Konemu
3: nafas. Si negi alishe an soko ko mati itu. Mete itu biga gitu check cemegi la agak masukin. Mesti dana agak cemegi la betul tak kunyuru. Lagi nyongki nyurui. I mete cici neto kunyuru. Agne, jadi unsur kau eldon baru, kau lihat anan?
1: Ichi lagi tu *275#.
3: *274#
1: Kamu tina kau isu kau?
3: *274#
1: *275#
3: *274
1: *274#
3: *274 jadi unsur kau. Agi tildi getis negoni nafas, negoni gelchi, negoni borotet. Kagi mwongi lenchi ni chutu soko. Agere chitani guren Filimon, kagigerten sang. Festas, kagigerten sang. Florida, kagigerten sang. Chanet, kagigerten sang. Pichu kagi mwongo bi negit 14. Chaka kagigerta sang. Egigo nyorugi en soko. Kagere chita agenge enyu negiguren David Rotichi. Katildi getit agenge. Ago agere magigerta sang. Magindex na nyin. Because gigo chutu soko. Auto mwai kwa listo mwai ya ngoru tokens. Chutu soko kagibri star. *274#
1: *275#
3: Agi tildi gati shek somo kogu nina faas nebo iolishe inyor chike silingi shek 100,000 Elda chesop Elda
4: Chamke Professor Yamune Professor Bruce Bed
3: Chamke
4: Chamke nebo man kichamke chamke ulinyo bye bye nandi magitinya ngal
1: Ehe Karibu sani
4: Bas netai omeja taune Ruto itu nampak His Excellency the President kunyogerijo akpomet. Netaya macam som ingat mininge tapkei. Politicians aci tukul wanainji kaygai otai laytoria tadine singgore negara aran. Orobokji ojami ungalaljingan ekcegororani ogaji ke nafas nampangalaleti. Atiang alal tu ku kau mati ni gay, kai kai ku tu ku semogi agai jauh tak kuzir, omah tu ku tertemu, atiake agai engke. Netai nampak rijo, omah jauh lejo, ingkeng kontrol ku, ako tukuk chekingalale lakini amache kikochi nafas wananchi kongalalsa akichek amache konyor nafas boyo amache konyor nafas vijana amache konyor mama nafas amache konyor biik chetindoi disabilities konyor nafas nemwoitoe ngalekwak nebo let ako neo ko kiakas referral nekiborchingei kaikai ngosom biikab Kericho ale kuye kikoyan biik chechang kinde londiani okang kinde londiani nebo aeng ameche ngonyo president Bomet ameche asom netai nekiaro ane kochop ortinwek mi oret neng'ete chebolei kwendi kimasin bo Siongiroi kaikai mabunokse kabisa kiobun kibune tuowo sikei Siongiroi oye kaikai president kero oranata nebo aeng beek chemite Bomet kosomisen yani chafu muren amache asom ketrilen beek ing institution agetugul ole mite stukesiek senda sukul ak town kinde beek kabisa chokitrileni chekororonen asimakong'emokse biik kelek akomuren beek mokoi kie nebo mwisho kokochi development chekere koyomekei kwai president otherwise ng'alekab Murkomen ak Kiptoiyot komas kasi ko chitugul kuaktifoe chitugul kasinyi nekararan amache alechi kityo politician ongikochi nafas murechoto kikere kokondo kikere Murkomen kosungukoni Kenya mzima akekere amani kotesetai kikere Kiptoiyot akine kosapoteni president akosungukoni kwae kasinyi nebo majority leader eng senate eng oret nejolunot ongesochi murecho amu makoloen koit olekibendi kongoi kikureno Elder Jesup eng Dalat Kamwombe
3: ngoi missing boyot Elder eng Dalat Kamwombe oye mongen tor kewole sikebe kit ake because mami chi nekakochut soko akot ndiketit biik chekachut soko biik 77 kaikerta tugul mami chi ketit nekamanda imagine ngokimwok kelenchin miten 100,000 akote tatitil tiketishek somok chito nekatanyoru kokatil tiketishek oeng matil somok kou yenyolu kimache kekoni nafas nebo takikoshek mut kityo kichegen 5 minutes kityo kichegen ichutu soko chine ikosech akinyorchigei silingishek ata silingishek 100,000 kogetil tiketishek somok taengele tom kai olishe en soko tukane ta itinye chance nimite barak
1: otokini ichutu
3: soko ako tom kai olishe ko chance komi barak ta kito getil tiketishek somok
1: ichile kityo star 274
3: ash
1: kumutina kwa isoko
3: star 274 chutun soko til tiketit asiviti siki yegingo loli willing at it
5: Ayo gomboi kurusa bahu entren bor. Kini orang ramai kau jangan kau mah jumpa suprema si battle between Aaron Chiru atau Murkomen. Orang ramai kau lebih jangan kau tone down. Dia competition amoni. Ia agak cepat anda ground ni. Aku lewat anda jawab orang orang kita yang ke. Lagi ni ada yang tempat lagi ni lebih terfauti. Amai kita lisa nelayan. Okay, kita yang ke. Okay, tolong presiden kau second time. Aso ame kapsa kondol tul jemi. Ria ke tia ke ngele lego jeju aron. Oba jeju Murkomen. Onge buan. Agi wita ke nge. Agi yeshi bo tange logi. Agi som ju president tu tam. Agu niso bini president tu tam. Embo ishe no. Kako kwa eneme tam Kenya. Kenya sasa gune. Ko construction site. Kila mahali. Oni itiku midetki netazeta. Tenga le aptifin gale amainde leo. Itu aja presiden yang kericu kapisa, aku ama ama le, aje agen tu segi tak sah trip tu, dia support ni mana ni, aro, ame jaribu, mau tu boleh jadi lagi, ame jaribu, asal lute ni kapisa, ame jaribu ni kau yai, aku support ni, aku agira le gumbalo, entahyo no, kumi teni gumiye, ngajarai ni, aku boleh jadi kira entahyo kumi Kita aja orang ni nanti, kamu tu presiden, kau yang kau mau orang ni South Trip, kita aje Londian, ulah baru fura, kau yang kau orang junioret, nengi dia fura champion, aku ulah baru luti, tapi mereka sabangwan, sambil ya subui. Nah, nangalal, nego tu bocah yang kipkin di orang ni, so kipkin di orang West, aku hoste propaganda, cuma ni mungkin lah, kita aja presiden, mami chi, nengi dia kau aja tabri baru. Kau yang mahu bingkai, kiki sih ni ke pura, he told the president, Kobe was satisfied, and I like you on what do I lay? All the people are like,
3: Geoffrey Mutai.
6: Jambe Bruce, a Quellen Bor, Jambe Wamunole.
1: Bye, Garibu say.
6: Gongo Gabzai and Avas in the world on Yuru. A bye bye, Gane, a Majaka Purginion, Boba Lingin, Leni.
3: Elaine, I
6: didn't do one in yon.
3: Elaine, I believe in the other Jovri.
6: Leaviano Bruce.
3: Elaine, I believe in the other.
6: Mami nama kabisa ina mwaun mama gebunyon mami na nama kama jamwa ingongo ne te duje te nire unagara aranga bza keger inge ni leganga diju go ni tinyaga tu mrengo na nyi tinyaga tu mrengo na nyi ne bichu kabisa neba line up neba gando na te ni nyun ni chebab to yo Mi jeba sagat tukul, mi jeba murgo men, mi jeba ngok. Kuwa kumai keger, awa majanya muwa jivi chuta. Chutam gelelen, nyoko instole ni gandu egu presten, ene lego wo, ko maman. Maman na muni we, gogi zipke na ingu ni gele, anum ko mi murengo negile. Anum ko mi murengo negile. Awa jawaneta, awa jangimazige muwa ira ya ene lego. kimache ketai president eng kaliet makimae raja onginyo kebare ee kale mami korangoti wei chitas neu isakis chitas neu blokotis komekukase amache amwakin akokasan en ireune akokasan bakanye biik chombo biashara chombua nao nyobare lowe kukolian nyokolian en ire amache chito ne en ire wakwek anan kongo agetul nekosan en dukoni obirchin isak simoit akikas elengololdo isakin noton inendet mwenye obirchin akikas elengololdo ngotitau makando inataa nato ngolole unemi ngwai lelen judiciary kumye ofisitab gavana ero isak ikisirin en ofisitab judiciary ireong ko ma ofisitab gavana ter mae siteguye nakitenai komie akite akikolen konee chitike ngololu aikochinat matogu tuguk kabisa lakinoni wei kikibare ketore lakini mangete kabisa mangete ko nguno murengoitab isaki konultos tugul kobendi ka yon kamach ngololwok chebo ukweli makomongchi chanaek cheruote makokitaktano kristoba en olimbo chebunyo kokoker korong ele kokitakta en bomet ireu ko kikobet korong kikobet filin nongingen kele kakoit kandoindet miano ko ot barcho ko kikokerchigei propokisisiek kikobunot propokisisiek kikodiminen yani ugavana tatenachi nomiten en kimnotono power nebo gavana ko kikodiminen barcho kokerchi propokis orit momi ile newaugee kobare kait kosir ot MCA amache ane iwei ama yon komong kandoindet ko komong akenai kele mi gavana do kondamwao notan kole murengo nenyun koni akekere spi kora cheboishe kimi yura ketonon komie pilipiliot kokoke onongite en obrus nongite nan imele akilabat kabilet ake amakwakane mamos nemie kongoi
3: kongoi mising chi nekechutu soko ipangan ge kitikin matichutu sikemwongine sibu
1: kakenyoru biik tugul chekakimoe
3: arap sitiene
7: In fact, the committee did a little kilometer and a test of Lohop Connect and go hit on the Mondone. I hope my God, I will let you deny a mule. He can eat a moment on your mom, much a white chugura, a movie was to the Maras, some good migrated job and will be. Wait to the world, who is the result of my name will be the Achelab and a test of Lohop. So, in the one all year in a quarter way to go to keep quite Lohop. Kikibwoten ochobiri yotok yakichopchi nomotindo asante lakini amoche asante amwochi blokop raini kosop as blokop kabisa kostege ingen ile miten ngeba ngolenyin komiten mirutyet nomoe kokorom ko ingen ochobiri koo mirutyet nekomakokararan eng timitab blokop akweri kiborborbori so yon kakostege bichotok kokakoek free biikab omet kolewe chito nemoche naaswe ele iwuchini kimiten lokop sai akemwoe kele kiweku boyot ako makeitwas kechebomana fromande kemi bomet ochobiri mesieminyo bomet keng'ololen ng'alek oeng kiweku boyot akinde gavana barchok koek seneta ng'alekab succession ak lineup chekokonu ine kanyokore chobiriyot nyemokanyakomwa kora ptoyot anawe mami ne ng'ala ikwinyo kandoinatetab ptoyot ak nebo murgomen kou rityet ak lapkeiyet nebo murgomen kou rot kabisa umesundeito kabisa natui mamianye kasarta neyot ketononi borietab kolenjin asane ilabo abir kura alabirkine murgomen Soto arul mangel lagi tinjau lagi itu presiden, anak presiden, antara Ruto, ni muka mana? Ini kutum besar korupsi kita bukan kuat. Igeri bawa orang kita naik itu, igeri mana orang yang sama tu dah tahu bukan ni kita bawa mes, kau agak boleh tuangkan. Yang ni tinjau tu pun kerja agrom fire. Ini jono nabaran dia rujuk. Kau ni kerja yang ni kau kicau kau doin dek, nego kau barat. Kau masuk ni bawa presiden. Empowerment, you go away around the area across Rift Valley, and they go to the Mongoloni. For the Nigerish of a senator, for being given the Nazis yet. Keep on power and give you so. Kitana, eh? A big up on the border. Could not tell you, Mr. Rodri, the Domotor, and I don't know. He get a little Mughal and I love case. Now, for Android, I said to Nanga, and then I'll give the right Yarun. In 2022, when there are Ruto, King number yet up, while they didn't get a meter, say. A move away or illegit on how much in the pool. I was the first of the week and fast, but for me, they didn't know me to type. For my little daughter, Peter, to go on narrow. To what all right, I'm not busy. I'll be walking. I'm a church, you're going to just a matter of your daughter. Who you know it in our own. Oh, we must get our own communication. I will let it, then they're going to get Kalau lagi ni tak, bunuh bawa itu melibat naro. Bunuh barang rute presiden, ama barang dia rujuk. Per DC, MCA, siapa nak sekali lagi sih family, siapa kau tua nak jadi apa MCA tuju? Ni orang mohon mana MCA tu jatuh ni nak rasa. Ad, apa lagi buang itu bayar ya? Ino tu cuma parbi semua jodoh tiap kondo naro. Nego semua ini sebenarnya sekali ni buat kubel bagi tuan bawa account siapa kondo lagi tu? Ii stopeng rob agak sebiji kau manis. Kau mesti bagi bawa account. Kita DC ni nego. Kita ni MCS jauh, ni MCS saya muka utuh. Kita rasa ni apa mas? Agi buat, agi ni apa? Agi supi jauh tadi, wake up nak bila supi cukup mana? Wake jauh bila tu luar. Kini wah mesas kerebu boyo. Wila ke wu? Kembali.
3: Kami sekarang sih tiada tega ushak. Orang bawa muka bercakap lepas studio. Okey, kalau ikut school fees, cuma 67,000
1: ni. Ibu fees.
3: Cacaan juga sama golol. Yang lagi boleh school fees ke bawa ini. Agak agak lagi tulis tiga tisu kau yang. Agak ni tangguh kaki yang cici agak tool. Mami cina kaki attend because cina itu ni laku attend school.
1: Kolas
3: ma iliban school fees. Cii agak tool licu tu soko. Ei tangi yoli shei. Anatom gai yoli shei. Agi tulis tiga tisu kau yang.
1: Ei cuci tungku ni soko in star 2.74.
3: Ash tiga tisu 14. Cemi ten genggalol. Tiga tisu 14 jutun soko. Okay, bila *274#
1: *274
3: jutun soko. Hagi tuli kat cikgu yang gigu ageng get big 17 jaga nyorci ke Ravi Shek cikgu school fees *274#
1: *274.
3: Okay, seki Patrick.
8: Wei, tu sambat.
3: Sambat Patrick.
8: Batu ambing ya tu. Bye bye.
1: Arabor ni
3: Arabor well done bor
8: ah well done bor ni mira galia news room Arabor si zoman ngale kyo mo mo na ngul go go ange di na bai bai
1: tese ta news room
8: ne na okay amache I tagat president and
3: ale I Patrick
8: tagat president yata
3: ale sam wachi well done elevate ditan ngale ka Agnes
8: eh mungkin well tu jo, orang ini kalau susu mana ngalek apa salah tu? Wah, ni nama je sih buang ngalek, kalau cuma buang ini, so ini.
1: Kau kalau buang ini, saya mau garut lima.
8: Tangan presiden yang boleh. Saya bangga jangan urus. Angin, kongoi, ama yang atasin presiden, koros, alergi your excellency, tangan tem boleh. Boleh, kumi suami nyu. Komet koka kit juga kengen ni gimana gimua yang gimana koka gunya lil soraya. Gutu setangguh ni presiden ni lemi gimua I gile mami big. Aku nama aji. Mau gitu nyebe kongete. Aku cipta negi telil jumpe. Negi tega ori ke boman. Kau iba kau barbar cipta nam sejikat pe kau bundeji tangi parak lepas 40,000 liter. Awat 300 meter sahwe kau ngete no ini. Enlegi ite cakap barbar pe kau nama je cek ibu segi siap. Kau undut
9: 2.8 billion beek chemami. Your Excellency itakat lakini namwe chorichu fungawes nam chorichu tachu kitinye tabu bi Your Excellency tinye tabu bi jani nyo ilonje ni wanje nyo ilonje ni gabi ndege nyo ilonje ni ne nyo ilonje ni lami isyake nireju chukoko yak nyo ilonje ni suguli isyake chukoko yetech keso mi nengo mingine tabu kege ili kitinye tabu nababe Your Excellency Rabi isyake kiko ba isyake mbo mani kuchiba walpang ichegen mami rabi isyake sirgali chukoko ba isyake It's only walpang oko rabi isyake chikoso mwoy Over 2 billion, so give a walpang. In India, you were mad and jail hospital and longest. Dr. Laboso, over a walpang, Rabisa gave away. No, never got chorus, walpang. And then Rabisa got Sirigalli. Say, August Sirigalli, Chibaba, or Med. Cogibano, Your Excellency, non talk to negative, Nibujita Gatenga. Mommy war yet between Naron. Angmur gomen. Mami. It is automatic. Kogo kwata angmur gomen. It's automatic kogo kwata. Magi tsivi. Am magi bo artos. Yon go kwa ngetab komet koebe. Kinam jingotit. Nam ngotit to aron. Machuga magile namungi kipsigisyak. Amuna andi ek chun. Amunga yek chun. Amuntuga nek chun. Magia chimbar yet kando in a teta bor yet missing kunbagisigi. Ang nabaga lenji, magia embar yet. Tinya kyaron, en kando in a tenin, kubiten, kom majority lita nabakenya. Lagin going majority lita nabakenya does not mean that imucha we gone doing this, nabor yet. Ah. Kiba will never nigga en Nairobi. Kotom kegir eng puriyet na meeting kilega ko yam gwata sai inge ngolole ko ki majority leader agne murgomme ko murgomme ko gando inde tagne ta bunna mangi big bruce agara bos ko gando ina ten gi ndoe ko macce ko mi tuguk che gi ndoe ko la sirut pai ba ga tu na ni tan mot yeni Amu matop toben ni. Owa tingo bo kibunik. Mwa tiata murgomen konyita. Mwa tiata barun kotage teseta. Gindo chabo guri. Lakini gindo chabo guri kotaseta arun go lalu go chokin go lalu go lalu. Peige goro garun. Pei magar na tet koro. Pei ge. Magi bendi bani. Ko manyitan motit. Pei ge. Ko magi te chege ngechera nani tinye. Mambi ten lagi cherune chumaru. Chegi tanye sigi inte motit. Tugu. En yonimi. Mami baktori yonimi. Ako imangu kwa mei majority, aki iwe ministry fulani. Si teige. Anibuchi inga ni mwai maigrobo. Meti nyanga. Lakini teige. Kwa wanyin mo, tiat ino ni. Kwa magi maasi ki chaki bari tebure bari gele inaro ni gebe. Ti virusi mwiti bari tomi ita besa kwa ra. Teige. Maa mugulal doi ni lakini teige. Onge sap ako onge toret. Murgomen amunga gorita kumanda president nguni William Engesere kumatonge toyin Bruce
1: Patrick
9: so matonge toyin yes kagasin matonge toyin ko toye siasa chimenge matonge toyin agiana mandaya ko chitugul amachoso ongerip kaliet en emenyon
3: Kongoi missing, kongoi missing. Patrick, hentai kiko shek somok chaga bata insight. Ngo gire tago mi tiga tishek jamion. Tiga tishek 11. Ago ingu. Tiga tishek 11.
1: Tiga tishek 11.
3: Ngo gire tini nyurchini gire 67,000 jibo school fees. Ko gire tiga tishek goeng. Ago ya ta tenti. Aga tukul nama chokole one fees. Mami chine ka gire ten to tun soko. Ko gire vire star
1: 274 ash.
3: So mami chine gire to sang. Unless kitu ya gami buchi baati. Nangung nabwa yolishe. Nibuch magi gire nchi go chut soko. Star 274 ash.
1: Star 275.
3: Star 274. Ogi siki. Ye gite se ta. Enko ro neta abrani. Hey. Gaga sakine magimu. Enche lime magimu.
1: Magimu enche lime inarok.
10: Hey Bruce. Jamga Bruce. Bruce. Jamga. Jamga.
3: Jamga magimu.
10: Kangalandi gabo manon, pagumu agi lagi nota ju president ni murenju, ibu soju, agi cahna itu. Otai, aku buat som tu buat tori to, usom tu buat bapa mana, cuma buat sape no, cebuane. Aku buat som tu buat kita tu no, saja dia ibu kan ini som mau pressure, usom kau neces, usom kau ni, cuma buat tak. Asal magi itu kan, kewes kan napa, kini men. Kau gurumi tip logam, kau gurumi parcuk, ama gurum mati. Kau gurjo badai, aku gurjo gisam presiden, aku naik ni. Waktu ngalane kita, aku tidak mau agen presiden, mau agen kita. Kau gurjo lepas gurjo gurun presiden, ane jote, kau cuci gurih aye miring. Kau gurjo gurun dollar lain gurjo regulianen, ama jopo baratan, nona lagi cuman kapisa. Kurga itu presiden, kau nyong ngalane ane jote, tutur kau mami gini gurugi si. Kau mahu macam tu ikhwan ke? Dik tu orang tu ita asar. Entah ke regret ni buat. Kau makan apa yang mana? Aku makan apa gondu gondu. Aku macam orang muka lencok mutkun ni kini cecer mana aja. Kau mungkin lelaki si regret tu bela nama orang lain tu ita berai. Apa yang kau kira rampu? Masa entah orang guna lalai. Kau makan gondu ini. Lain kau tu ambil tu guna apa? Kau makan masa itu lecita negara arah ni muncul orang lal. Aku tuar pik tu ke mungkin dia di koma. Aku mana gunggu. Kerja ngalega murgumin, angalega baran. Kau yang agam gua, kau isyju ngalega baran nang murgumin. Kau uripiet aglabo je murgumin kau cipta negara aran. Tiwa ni aje gosipie murgumin, enggoron. Asa aje tiga amnaro. Amu nong nule goron, kau madat telelot kali, tenat kan tukul. Lagi ni kata kita nego murgumin. Kau kau ni kaya cuci ni, kau gerbol le kari kali. Kiri kaya cipta malako kali se enggak masih. Jauh muter anda, kau kiri hati Yesus, kiri Yesus, kau lagi lihat ni, aduh mata kau biru, kau lagi cuci orang nak alih, kau yang alih, kau lagi cuci, kau yang alih, semua murgumen, semua murgumen, kau sah segari, alih tunggu nolong, tunggu macam tunggu kehujan itu, tamu kita tak ni mohon, asyik kita sah alaga piacara, kau yang mizanan, kau ni mana trip, kau kiri tadi cuci corak tua kau tak, agak tua kau ni yang kerja rute mati dia ada lakukan tanggung ni nyuruh. Lagi ni rai, ni pun negi kos. Kau kaje muka aje le murkumen. Kita tuh no ni tukul. Eh kasar tan ni kau mak yege. Kasar tan ni kau mak yege. Anak mak kos. Kau dah cuci pinjam gun. Kau kaje muka abrusil. Gebah ni kau munun. Bagai teston, bagai la. Kau kau kaje kau cebe in. Orang bor gol lagi le. Kimu aje le orang kaje tinggal presiden. Mereka abrusil ni lah kuenyon. Kau lah tu negara kaje tinggal cermin orang jadi neton ngan le. Kau murkumen ni. Kemudian juga melihat asyik menentang anak aku dia datang lu, aku lagi kamera arah buta mungkin dia hidup jalan arah buta nampuan, kau mesti nampak flu, kau murgumen. Kau kawal anak itu juga lelak macam itu lid, aram pergi macam itu lid, dah kena murgumen. Tengok ni ni ni, aku pun aku lagi siapa mirang kita je. Kemudian juga mengajar lepas tuaga arah buta kini dah murgumen. Anak itu siapa yang dia, kena asal he. Jadi dia bawa nanti mama, bawa kau lilin mama, kau marang kaje. Tak akan nikah aku ingin guna tak akan nablai. Okey, lima. Kita lain lagi makan kan? Tak akan nikah aku ingin guna. Kau makan nablai. Kita macam si Tina macam si Kebaga lain menyon. Kau nyata kau murkumen. Aku esok akan approve. Aku elok bor. Kau bawa ni emar.
11: Wondo chinin weshi bua ke group queen nengo tien wei para bor uga tua ga sa ke group queen weshi miwa nominated mch or wei ngonam tien da wei ngonam tien da wo tien ni mane uga tua ga sa ne le mi ole ga ga tia ole shalom shalom ngale ke go go ne ke ge tale ga bembe Agro Taita President, Kimuane, Taki, Kimuane, Kumye, Kele, Tagat President, Age Tate, Age Wundet Tuan, Laitoria Tabemon, Lakwenyon, Kitache Kapsa, without any condition, Kumamigi, Nege Tinye, Kitache President, Kapsa and Bomet, and I'm the Figi for Kumye. I'm going to give you to survive. Bomet, betu sa ay gricho akol ne te ko mi zuwe gricho ko mi bomet yon ko mi zuwe gricho e me ze cho tul angwan so gile le garibu president garibu mheshimiwa rais garibu itagate nga kitochi ki bay bayjin paiso ni ke ho ya tiganya paiso ni ke war ya e boror ye wo pomi Rice killer, Karibu. Go check it eleven. Get touch your rice. So get by Mujatala no corong no. Number who? So get better no corong. A moon, you on the Laitoria. Amen. So my wife change it, Kora. And the tag is change it. So get better no under corong. So get tie rice in there. So get touch in there. Asia, yeah, but that. Come back with me, Jombaga. My wife tell me. Ilinyego matelio ninyego matelio ngurina oge mitechi ngegtu oge mitechi nge aga meja muachi bi gablo dian ko mwatu ale go mnye bana ara mwe tich kunne kiteche lo dian oge teche girichu so na bana dian ne ko baro linne no mbo yin no ni tan go ginde chebunya ama chebunya no go ginde ma gito ara yin toroku ola ta ara mwe tich lali ne ba girichu ne Ogakile nomba lo ali ani ko pas specialize ani achale ogile be oza achale bo ra emu ko kimagi de specialize emu onda chaba achale tani rivaro ne onda ni tani kimagi atrakta nba oli to rijorin ko nokindo ta onu ra ngwe so obe se nai rivaro lo migi de ono yo bono yo ra ngwe tinu bo tulo bo boyishe ko ne ngwagi we ko uno onda nomba chebunya no gogi No, but you will not give to label something. Raro, I can tell. Janet Raro didn't know what to Alendo, Kericho Town. Couldn't he eat Nitian? He gave Lily Mia tight. Lily Mia Tabraro light. No one in Baldore, let you die too. So what they told him. Come in, come on, I'm a young Lodian. Maro knew Rabo Quack. Maro knew. So we turned it to turn the author and Wong. They were specialized in Malagaba Charles. Dan ni baru lulus dan nampak jenuh tu jenuh anu mai anu tatai mungkin lelda kominda tahun itu ini mian tawiran kerabik yok onge tai rice ngalai ngalai kuah muah berusak tuar kuah muah gil kumi cile memacu kandoh indek kuma betul nampak kas tabai kuma potong ngalai jo imu itai agi sis. Kupisa, kuwang kebarbar otak parais kita wa ingut kumi bagi nyor nebaga kita nebu cinde kobe tu nebu parais kita ata ngolalui ngolalji boys ngolalji itu ngolalji garabi chana leaders opinion kongolalji awu kita jaga cengal lagi macam ini mui kalai tori ane nyor nebu kanoi mohon nam garabi chana gol ocha boleh tu ko siangirian ni kalau cuan aku cuma kembali mana, nak kiri betak mai jauh ni kau kiri bet, mesti kaki siangirian ini buat dia mana, cuma kaki kalau cuan, nak kalau shalom boy, pro rakti ag Bruce shalom shalom, aku cie ngau cie tanah kita ni kubur penuh, kita ni kubur penuh cie tawi, orang sabat tu, naji ni makin mur, aku cie ngau apa, gurau macam tu.
1: Kongoi
3: kalau kecik kita nak cendera ino.
1: Kalau kita ni berukui. Nih katui jeli berunda.
3: Yes, tapi kau syak atau makan wan, atau mana kau wan cakap betul. And saya tu yang, oh ye, gimana cakap agar sokon debo star 4274 ash, asyik agar sokon isibu. Lagi ni kau kau Rabi syak cebobik 19 55,000. Agot kita syak itu lagi tu kita syak yang.
1: Tukar syak yang
3: kau. Kau tinggal si ilagi itu tu sokon agi tulaga syak kau sir sabar syak tiptem kau nengung nafas. Si negi itu tu jok sokon agi tulaga syak cakap sir 20 otom gaya lishe kau nengung nafas. Faz ngoti chutu na tai manti chutu kwa togi itilika check te mingwa nyan 20 manti chutu soko tai nge chwele giri tili chasire tip time chambi chami unigiren statistics chavoyu kubo waru gole chambi chagi otilika check te kwa siri 20 agotu mga gonyorgi kwa kiko na faz 55,000 ni kazi rigele kuku asibiti na mungaret na mongo genik chutu nsoko kukwebile star 274 ash
1: star 274 ash
3: agi itilika tishaka tatika tishako yeng tildinga tishewa yang subiti siki star 274 ash star 274 star 274 chutunsoko tildinga tita asisiki and tagigo shek angwan itilinga tildinga tishewa yang agere chitana tae negage gerta kiguren fancy fancy cheruyot kiri yolishe yen soko agere chitana kiguren yes kiguren chaklin chaklin agere gi chutu soko sabari shek mun kityok tae swaga gerta en sango ginye agimu agele go tingele gi yolitika shek go sir tiptem agotom yalki koche guk 55,000 go gebre star 274 ash
1: star 275
3: pivot and galiet pivot
12: yes kongoi gerta kongoi kongoi trus anil ane ko mo ma jang ala ngal cha onam ge agin le ngone success a ne tu namjin president after 2027 yani din bini ale jota cho am atinik ti million ne ama man ko ay ndi bu mo raya che ba kuroni ameni ak mo ndi bra ko tas ngala la tabo ishi am mo ndi bra ko tas cho swi ablo ndi ame ana lo ke million west yani ni ngala no ngala lo sini HX ke na gilu ngone ke mi tuku kiri be president ko ite konyo ko ngalala president ne ke ga stile ne tinye sa uti ne ko gachi boy sichu amma mi be sie emba anda nyune takata boy sie ne taki chosti ake ngalala gele le nonni ko tena ne ko achali se a ke ja man na nyona chal ka pesa ke blon dian so re ngali onta no kiri ba ru tuki ite ke man na nyona li onno gele le nya chal no no ko pa wonga ta ma u no no kimwa gitu gile kimere baro ne ga kimwa tikonyo ngolio ta president kibende piga kitkelio nguno ne tane makichori ne ni akene gile ngone ge gwan to kule akle woni zienyo ne gile wili jage te kuti ne impact tore tv cho na le tiki ge magla kumwa nyo nuno panda president ko taga tutam komiche ma komije mpi ko le ne gole bage ruwe ni bage ruwe baro lokin ko ngale ga bi galak chon chimo gile inke le ni bi cho bachumizo tempa bi ngala kuja bo tu yo ya chimbi le u wan cha mesa na ta sai tike ga tu bibi gala se na ta ga ta metu bi ar gricho o gi le woni tu a wi ki je bo yi tu go en tu ni ki tino ni ke mi wa na ta a tu na ga ke ta pira la ke ta ti ki bari ye de ki jota ko ki ki bwa ngo mi ni ki jota tu ko na ke ba go ku mara u e bi jota o ma ki tu nyangal ka ki tu ke ji bi ga gricho i ru ki telio no es e ana ko ti kinde de varo ni lo ndiane ni akemwa kuwa ngala nyono ni kinde tul taka president mo bitinyo ngalio na katugun mo liot tu pafta ku pafta president kena gilngo kitani nyolu ku successa ni ko president embesyo ta yut kongo nyese
3: kongo missing kega sagne councilor chudu to councilor
1: Councillor John Ruto.
3: Kongoi missing boyot councillor ini onito ki koko kimo ngelen chintigatishek chemi chebo 55,000 ago kami chena fas ne garan kabisa en bi chega tetat ko chut soko lakini agere well done bor ingele ko maisi bik tetutik ang magutik chebo soko ago inguni ko kai ger tabi 167 pi go ngi chega tetigatishek katil chobi go ngi tetigatishek so na ile tabi tetigatishek 19 chemi te soko katike chek tul go 21 kimache chuge go nuta ge go shek angwan
1: dagi go shek angwan ketyok
3: kalimwa ngele ngoti ngele giri til tiga tishek chako sir 20
1: kumara inda uneta kutu
3: minyoru nafas yalkien so kukone ngung nafas kumi bichagi kwa til tiga tishek taman michagi til muche kwa chut miche kwa chut urane neta aga yuma ngele kutichutu kuma tichutu kwa rangamu kima chitane kiko chile tiga tit ama alki Star 274 ash. Arab sige.
13: Ano bwana Bruce. Agwendon bor wa mune.
1: Kiboy boy, karibu sana.
13: Neta macha na men Makasa Raisi. Ma yani isa shibiga blondiane agere dikilin. Agere chaku wangi njuti. Okay, lady far on the wonga non guy. No, not at all. I woke out to name out or it is the Chibunya. You know about Chibunya. Facility of the Chibunya cost me 450 million. Mamun, I'm a mother in. Never talk, Wagara. Couldn't go give a young girl. Anyway. Kami tak mungkin jual le, respecten inti kablon dia ni, aku mahu tuk jual. Number two, makoi asurian si dia ni, lengan kami kau join dengan sak. Kita support ni cipta, because we are friends. Kita support ni cipta, because kalau tu je jual tu, ag interest dia cok. Whether we are friends or enemies, kumaguru yangu yake kita niki supporting. And in any case, gutoaje ziti ene good. Kuka tog azuriye ziti ene anaga azuriye nisak. Kumbu kugaiza kumata teune uziro anagetele. So nita nyone anisa nyuziti ene. Anam au gora anangamga ziti ene. It doesn't make sense. At the end of the day. Na nega habaron amurgomen. Otu ke tako loe. Because ogo dendagu ni kine mungo. After William. Kuma iku jida college deputy president. Mamu. Itu jita ya kura wakebe for 10 years. Mara tu na ingo iga ingo deputy for another 10 years. Ka ingo iku president go badai. We could even be having a very different story in this touch. Now William Oino who deputy president. Pichu got a to all down gorosi kepo. But on the same, I'm niggas in your queen. Because I'll give zigindet. Okay, your tie guy walk is zigindet. Whether we like it or we condemn it, I did not make myself a kipsing. But last matter they are zigge, walk is zigindet. This very same tip she is yet. That is why your check can respect them, Aaron. For all, tomorrow be done. Eh, check, Kawakinam independence, Kobe, give it in Barry and Nick Kogi's division. Pick up here 15 in DNA Kogi's division. Pick up that you go here 15 and now a 16 could come when you go out to Kogi's division. Kisiki jachuta out of 6.3 million. Never big up college. Kogi tiki shako 30%. Nandiye ko 15%. Pogotye ko 12%. Sabeye ko 5%. Keye ko 4%. Tugene ko 3%. Na anoke 2. Big up murgumen. Merkwekye ko 2%. 2%. Paragraph is the number 2% at 30%. In fact, Kuraja is a chairman. The other is a comment. Akhamin Narok, Akhamin Naiguru, for 1 million. Out of 2.7 million, 1 million gives almost a half of the gizek. Java Marquet, Java Marquet, East and West, 180,000. Can you get? Can you go next? It's in the line, you know, caught in the engine, negiten anatendene negiten ko tendeji new 1 million passes 180 votes ak ñu gëlé jé mangangangangangé ak dina mi kees ma kégal gi digi jé ki ko ka ko é moti gi digi jé ko gi moti am ak kee leongo ka nga netu ka ka to bi no gi be rain be tu nem
3: Ngoy mising Arab Sige Ntagego Shek Tipto wasi iti wa studio. Studio Pongesi yan bih chakako tildige tishegi Lakin tago miti ke tishek Tuelo fingi ngololi 55,000 kumbatu tigin Imuchi tau mungaret na mungoge nigi Ananiya

0: Nda kita ke tario.
1: Kalau aku jawab ni tinggal katur ni. Aku ni we.
0: Eh.
1: Unjat lemah kali jadi nak bagai bagai. Kait pernah tiada nak kamu itu ni we.
0: Kasihan, kasihan korok kalau kasih.

dagi gay sirta manang wan jaga batang sa ite te sabe na tanu bebet kasatan itu nga brasta et nuba mution ga itu ajeng gulip studium ki brasta iwa go meta mil ga jero te che kere che ne ba go peta be mugut ma ki gong location ni che balungu county na ba meta ne gi bit mata to tregi sa magen gara eta sit ke nyine eng longi sa hospital la ko eta be ne gi ku sirta Stefania Kerich a Chris Kerich tu che ta Christina Tesot Ellen Ruto ne gi ku sirta Richard Rono ne gi ku sirta Johanna Rono Beatrice Towet ne gi ku sirta Josephine Sanga Nancy Ngeno, Judy Chepkwany, ak Paul Ronom. Kametab Carlos Kipto, kametitab Susan, Rono, Esther Rono, aga Masi Rono, ak Masi Rono, kiae Arambe, enge ka mugutma kiogong, kasitabeng, tarigit si taratab sogol genyini, empesa nambako 0713-539-922, siregane Joseph Kerich, kine mpultanyi englongi sa hospital, kasitabang wan tarigit tamanaratab sogol genyini, age gono rebitu notagi, enka mugutma kiogong, mutia imunyanka liet milka, kibaraste iwa kwa meta milka chiru tich Kerich, nebo kukweta mugutma, Kyogong location che Balungu and County Nabo Bomet Negibi Chimatato Tarigit Soma and Garata Sit Kenyine and Longisa Hospital Lagweta Negiko Sirto Stefania Kerich a Chris Kerich Tupcheta Christina Tesote Ellen Ruto Negiko Sirto Richard Rono Negiko Sirto Johanna Rono Beatrice Towet Negiko Sirto Josephine Sanga Nancy Ngeno Judy Chepony a Paul Rono Kwa Kameta Carlos Kipto Kamatita Susan Rono Estarono ak masirono kia yarambe enka mugutma kiogong kastabeng targit sokolara targit sitarata psogol ginyini empesa nambako 0713-539-322 siregane Joseph Kerich kine muportanye nglongisa hospital kastabangon targit som arata psogol ake konor bitunotagi enka mugutma kiogong mutio emuny enka liet milka Kalau jenis kau itu juga beda corono kau kelihatan tu, kerana saya sonyur gaya gaya itu berongkak berakibat sengit. Kau guna nutmon, melih.

0: ane kekure noton niel malakwen arab lagati retayat koyokuk nebo nyikon kichome kekose Touch FM kongoi Touch FM nekikonam ingony eng nanti asa eng nyikon tiendo nengapakas kubute Touch FM nengakas kumorubwe arwokchini koech tienoto tienoto kumwoe kolen nilisafiri mjini Eldoreti kutafuta wamboi wangu ijana huko wapaya sana karibu kuniua kwa mbenzi wangu ebu njoo mbenzi Meri nimekufa na tunia nitakupa bure hapa Kenya kwa sura yako yapendeza wengi kongoi Touch FM
1: Kongoi en ichek tugul chekokebe tugul kibagenge ak inetke ngalek cheechen chebo sobet. Kongoi amun kanetisioni komawendi buch. Kokotoret biik chechang neandap koi chito ak ole mach ne ningalal osobe nga. Im nafas akinye chito nekason en koskolungutab rani sikebe tuan kibagenge ak inetke ngalek cheechen. Yekikas kerib borwekyok ak kekirinde mionwek. Ningalalu akotokta tuwet, kongwa mungu orutechech koroi tuwis. Kimi litein yukilo nyingarishi kebendi Kericho, chebendi Eldoret, chebendi Nakuru. Yaitu yotan kitiogitebo telitab Chepkosa, ako ya tatu vis kwa ngeten saita yeng naba subuhi, ako saita managenge naba langa. Nito noto chin hama chagu ni namba chepa simoit sisire, amu namba chepa simiet kunotak ne mutubi kecha. Kongoi amun chang biik chemwoe kole kokesir namba, mi nekokomemoraisen okotinye namba imetit. Mi nekosir en inat, mi nekisir en kitabut. Kiseven en simoit ko kit nebo komonutiet neo. Momi kit neu chametab kee biikchok, notok amune singeng'alal ng'alek cheu chu konyolu iku netai. Ikas ile kimwoe nee nemanachi kotoretin en ng'wonindo nekikoimin en kasarta nekoi. Namba chebo simet chomoche akonin ni ko Natural Pure Health. Namba chepa simet ko 0703-556-898. Pichon moche chepa Airtel. Namba chepa Airtel. Kona no mwaun kora. Si onkai onkatra ongololi imu chibir wake ngalale itep tebuti kia moche itep. Namba chepa Airtel ko 0732-074-129. Amache oib nafasi ni ak atachin yekibendi keng'olole ng'atutik kiocham keng'ololen chebo chametab ke. Nekialenchin kasinyo neo ko keng'ololun tuguk cheibu mionwek. Si yekas ak isip ikirinde mionwek amun prevention is better than cure. Miondos biik amun naet nematinye. Miondos biik amun chang biik cheipchinge mionwek. Miondos biik amu mi ng'atutik chebo chametab kee chemanachi kotom kai kekose anan komakinget. Ak tuguk alak chechang kikotestai en sobet nebo kotugul ko nekachongianchi mionwek en sobonwekab biik. Rire ng'waindet komugul mi biik sipitalisiek mi biik en yoton gaa lakini ng'wanen borwek. Amache alenchi rutechi Natural Pure Health. Nyos inyorchigei ng'alalet nekararan. Nyos inyorchigei kerichek chebendi akotoretin. Ak en yoton isop sobet nekararan. Prevention is better than cure. Kayai keter mama pamongo nirananong kosir ikai miondo konyo sinam icheng'ate kerichek. Andap kouit kewek chametab ke. Mawekse chametab ke en betusiek oeng en betut agenge. Amu moche borto chekile restorative power. Moche kewek borto pole pole. Konotok amune sikir anan konyo miondo ake en yoton kotar tuguk kosungukan chito kwo kobet komong'unet. Ib nafas ikas ng'alecho wendi ong'ololet. Kokeng'alal en ng'atutik chebo chametab kee neo kolenchi sir ng'olyon nekile New Start. Noton ko N Nutrition, E Exercise, W Water, S Sunlight, T ko Temperance, A ko air, R ko rest, notok nekebendi en betutab rani ko nekile rest, ak nebo mwisho ko nekile en yotok trust in God's power. Lakini amache ng'alale rani kit nekuren kamung'et, ne kamung'et ko kebeberta neo en chametab kee nebo chi. Kamung'et ko kebeber nebo kanyoiset en bortab chi. Imungi borto en boisionik chebo kotugul, imungi borto manach en saisiek chebo kemoo, imungi borto manach en yoton kemii shughuli cheterter en yoton ichenjen en yoton the base nekeboisien, ana ichenjen en yoton akot boisiet nekeyoe, kamung'et kobo komonutiet neo en chametab kee nebo chi. Ako chang mionwek chebwonen amun monyor chito kit nekuren kamung'et. Amasche en nafas kitigin amache en yotok atebenen tebutichu amun ngomnyoso biik komi kit nemataroisi kemwochi lakini yookse kioton kora sait age en lazima. Manyumnyum inyoru kitabusiek che en yoton kemwoe kele kamung'et ko kerichek. Manyumnyum inyoru. Lakini mostly ko kit nenyoru ko kelenjinen yotok lukui kerichot inoni anairutikei chuchu. Lukui kerichot ni anairutikei chu. Lakini manyumnyum iwe sipitali ak kelenjin moe boring'ung kamung'et inegen. Manyumnyum inyoru kemwoun kunotok. So kamung'et ko kebeberta ana ibe kebeberta neo en kanyoiset nebo bortab chi. Yon kemyan ko ne kit netai nesipiyoe. Anan inyoru chito manach en yoton keba keite konyin kenyoru kurwe. Ko kit netai nesip kemwoe kelen uo mababai borto rani en chichi. Ngoru lakwet kwake subuhi ko lazima koek wasiwasi sigik. Komwa kole ni uon kalya lakwani koru kosir saisiek. So mara mingi inyoru chito koru en yotok yon kose borto komabaibai. Amune? Akot ndewendi sipitalisiek isungua sipitalisiek chekere biik. Ko manyumnyum inyoru sipitalit nemokirue bet nekirue kemoo inegen. Inyoru biik en bet koruitos relaxeni amun moche borto kanyoiset en kamung'et konyoru chito en yoton kanyoiset. So biik koruitos ak en yoton kowekechi en yoton kanyoiset en borwekwak ak en yoton komuch kosulda kanyoiset kerichek chekikochin kwai en yoton boisiet nenyolu kwai. Kamung'et biik cho ko kebeber nebo kanyoiset. Noto komoche siaror ale nyolu kimungtano si kirinda mianwek cheterter chekikenyoru ole kikesopte. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 kamung'et ko malazima keru lakini mwoe sirik kipsomaninik chekisoman kole akot change of a base doing something different koibu en yoton kit nekuren kamung'et. Notok amune kit nisomani koikas kemwa kele a change is as good as a rest. Manachi komi boisiet fulani nekeyoe ako keyai kasarta nekoi. Ko iniwal iyai kit age ikose kouon kanyo kamung'et. That is change anan kamung'et nenyolu kenyoru. Manyolu iyai kit aenge from morning to evening. Ko en yotok ko boisie kebeberwek alak soiti ak en yotok kochokose kebeberwek alak soiti ak en yotok kosip kobek. So kamung'et kokot kechenjen kit nekiyoe. Kila en betut komiten en yoton saisiek kinyolu en yoton iibe si en yoton inyoru kamung'et kidogo. Manyolu en yoton iboisie true. Inetkee ilianen inyoru kamung'et. Akot ngot komeru imuch en yoton iwe ak itonon ot en olombo tirisha isoite. Iwe en yoton ak itembean ot kitigin ichut koristo. Ko noton ko kamung'et ne en yoton kobo kaberuret ibu chametab kee en bortang'ung. So chuton ko tuguk cheng'ololchinigee si en yoton kimuch kenyoru toretet. Ata biik chekikoim nerves yani ong'ololen chon omindoo mokoik chon kile tinye shida nebo nervous system. Manai ni en yoton ikose en yoton kouon koitit kelyek sait age koitit eunekuk nemoe komongoi mara sait age en yoton ikose yani matanome tuguk nome neutoo moket ata biik chetinye kaimutyet neu notok. Tos kinai ile tuguchu koitu yon makinyor kamung'et ne kararan? Itu tuguchu yon makinyor kamung'et ne kararan. So ngot imache ikirinde mianwek cheu chebo nerves, amache en yotok sait age inyoru kamung'et, matiku chito ne boisie true, matiku chi en yotok newendi en high speed, manai chi en yotok ilabatoti, menyoru kamung'et ne yame. Borang'ung'et ko machine, ako machinit age tugul komi tuken yotok kobeku. So nyolu en yotok inyoru kamung'et sikotekak borang'ung'et. Namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko chu, nolenjin kimilit en kikoitoi kanyoiset. Angot ko kekosoa netai, ako manai chekikoim borto, mi kaimutyet nekikoimaten, nam nambaichu amu ng'alechu ing'ololun kobo sobet. Si ebongoni inyon, koimuch en yotok ot kokeinyoru tugun chekesiben gaa ak ichuchuch ng'woninwek. Amache inam namba chebo simoit kimilit en kong'eten Jumapili akoi kasitab mut. Sait oeng nebo subui akoi sait taman ak agenge nebo lang'at. Inyone nawe stage yon kilonye karisiek kibendi Eldoret anan ko Nakuru en Litein. Yekaitu Litein yotok iteben chi ilenji ngoro hotelitab Chepkosa. Yekaitep hotelitab Chepkosa ilong'u barak, ko yelong'u barak yoton kemi yotok. Namba chebo simet ko chu, cheimutun akoi itu ofis. Namba chebo simet ko 0703-556-898. 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 na ngoliot na omache otiny komi meldet neboisie ako meldet neo en melik en bortang'ung. Tos kinai meldo notok ilainon? Melik tugul koboisie en borto simeloik ako nyolu konyor kamung'et. Meldet neo nenoton ko muguleldo neyoe boisiet nenyigis nebo en yoton kobir korotik netom kai komuny kong'eten kingemanachin kotom komuny en yoton muguleldo. Bire en yoton akomunye sekendisiek akobire. Bire yani bire kabisa konyoru kamung'et muguleldo yon ikose en yoton kasis sisanosise akokwer kosis akokwer ko kamung'et notok ako niton komokyingee kamung'et. Mache en yoton after every bit yani after each bit konyolu en yoton kolyonen komunye. Okot bwonek akichek komokyingee en yoton kamung'et en kabuset agetugul. Moeng'ung komokyingee kamung'et nekit 30 to 60 minutes kokeyomisye. Notok amune sikere yon keyomisye komamache en yotok yomisye akinam isibiriakte boisionik. Nyosin ing'ung'u, nyosin en yotok inyoru stomach disturbance, kaimutik chebo moet. So amache yon keyomisye irelaxen kidogo, korelaxen akine moet kitikin sichute boisionik en yotok itee boisionik manach icheketyinike. Konyolu en yotok konyor kamung'et baka en yotok ng'alekab moet. Anibuch kenyoru mianwek chetinyegei ak moet, kinyoru mianwek chetinyegei ak bwonek, kinyoru mianwek chetinyegei ak muguleldo angot komakikochi kamung'et organs ichu. So ng'olyon nekimwochin chi nekose chelang'atutab rani, kamung'et ko kebeber nebo kanyoiset ako imuny komelen kit nekiliponi. Yani iboisie kityo tor imuny kidogo ak en yotok itestai. Sikere komi ot break en lagok. Yani after mara two lessons koba break lagok. Akebwan after two lessons anan ko one kenyoru en yotok lunch break. Akinyokeba two lessons keba en yotok ng'alekab chemis akobanganak lagok en yotok manachi komangana kwetika alak prebis. After kakoba kwomisyon. So kamung'oni ko kit nekikiseten, nekikitet akomokyingee bortab chi. So matongeegun biik chekiboisie chekiboboekeni makinyoru kamung'et ot kitigin. Imuch isibiluse sobet iborchinigee boisionik ak imete boisionik chotok ak koetenen nebo tugul. Ata biik chekikoim suet nemanach en yotok ng'ete chito kou ndegeit kikelekitwot iskisiek chemi olombo suet manach chekiboisie chito. Ng'ete chito 5 nebo subui akokasan boisionik tor orowe nekit saa tano nebo kemoo saa sita. Yani ot ainon karit newendote tos hours neboyoe boisionik cheu choton. Mi sait nekimukin ot akine mashinit. So you are a living machine moche kamung'et borang'ung. Amache alenjin kimilit en kikoitoi kanyoiset yon keitun kilonye karisiek chebendi Nakuru anan ko Eldoret iteb hotelitab Chepkosa en Litein yuto. Yekaiteb hotelitab Chepkosa ilong'u barak ak en yoton inyoru ang'eten Jumapili akoi kasitab mut sait oeng nebo subui akoi sait taman ak agenge nebo lang'at. Namba chebo simoit ko chu Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898. Anan ko 0732-074-129. 0732-074-129. Itinye betusiek tisap en wikit. Makiboisie betusiek tisap tugul. Sigere mi biik chebendi kanisa ku chumambili anan ko chumamos. Ko betut noto nebo kamunget ne kaimungi borto. So meguchi neboisiei 24/7 ago mami kamunget. Neboisie ot paka late hours. Sip kobegu borang'ung ndugu yangu. Sip kobegu borang'ung dada yangu. Amache sait age inyoru kamunget imungini borang'unget. Boisie 6 days. Ot Bible kumwae kole boisie betusiek lo. Betutab tisap imuny. So amache kimunye mi amune. Amache inai ile mi amune sikai komi ng'alecho. Mi sait nenyolu kimuny. Manon kityo. Kemak ine kobo kamunget. Iboisie ngolene saa mbili keinam iamishe. Ko olombo saa 3 ak nusu inam ichut pashait, ichut kitanda. Ak iru kabisa nekit 7 to 8 hours. 7 to 8 hours en kemo nekeru kabisa komie. Konoton ko kamunget ne en yoton kotechegei borto. Si en yoton kitenyoru kimnatet netewendi. Simasip kochokan borto ak kosip kome. So nikere en yoton kamunget ko kit nebo komonutiet neo. Na kibwan kemwowo kele ndemunyi inyoru kamunget nekararan ko okot kenyisiekuk kotesokse. Okot kenyisiekuk kotesokse. Yon imunye, yon irwe, ko bortang'ung koripiareni. Ak en yoton ko kenenianata yani vaiga. Inyoru kimnatet kora. Ak en yoton inyoru kila rwonik chekayamin. Ne en yoton ko kebangan iwe saisiek chenyolu kila kitanda. Matiigu chi nerwe ra saa 2, karon irwe saa 6, kayoin irwe saa 4, yani nekechunchun, mache komi saisiek regularity nebo en yoton kamung'et. Ak en yoton koyai kunoton, alenchin masip kochokani borang'ung, ak en yoton kotakwendi olelo. Namba chebo simoit kocho, namba chebo simoit e Dr. Tuwet, nalenchin kimiliten kikoitoi kanyoiset. Kong'eten saa 2 nebo subuhi akoi saa 11 nebo lang'at. Chumambili akoi kasitab 5. Namba chebo simoit kocho. Namba chebo simoit kocho. Baikose kemwa akechek kelen chumambili akoi kasitab 5. So mi betut nekakikoi akechek kamung'et. Si en yoton kimuny kiborwek korefreshen kabwatutik. Si en yoton ikenen kora enachi nemuche tinye en boisionik alak. Namba chebo simoit kocho. Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898. Anan ko 0732-074-129. 0732-074-129. Kimiliten yon kilonye karisiek chebendi en yoton Kericho, Eldoret anan ko Nakuru. Inyoitep hotelitab Chepkosa ak ilong'u barak. Kemi yoto. Ng'oliot nomoche abwotun chang biik chokotep kapsus non iune borto. Takomi biik chokoroteb kabisa ako kokiyokwok ako koroba orian. Kapsus kabisa nekikiyochi promotion ak kemwa kele kerichondoni kokirindo tuguk chechang. Angot kotom inam kapsus ini ak ikoso. Angot kotom kaiu moet. Mi chito nemanai chosinye tom koune moet ot kenyisiek 5, kenyisiek 10 bot kingokor batiem anan kingokor kwanda ak amet. Tom kai koib nafas inet kole nai service borinyun inoun borto. Angot kotom inomchike kapsus ini anan kokirinam ak imokyini lok. Alenchin beinyin nguno mekikoitoi 1000 anan ko 500. Amoe icheng kityo 200 ak ipchege much. Ak en yoton kiyochi service borwekab biik en gaa. Ongiun borwek kong'en kirinde mianwek. Moe ne tilil ko konda metu nebo chametab gee en borang'ung. Moe ne mur ko konda metu nebo mianwek en borang'ung. So nekalenchin rutechi natural pure health. Anai ngebangan kiyogun kerichek tai imi olebune karisho ng'ete litein tai imi anai keyai connection ak en yoton kinomchigee. Akot biikab siwa olin kwandab kikonekteni Eldoret ak kwo kikochi karisiek chebore chavik ak en yoton koba oloto. So alenchin ngotimi akinye elemi ko kekonekten kityo ak en yoton inam kerichek ak en yoton kwo kotoretin. kapsusit nekikoito en miambili ako iune borto lolu chavu cheterter en borwekab biik. Chang biik chekokobir simoisiek mwoe chito kole koinem tuguk chemonai ale komi bortanywan. Manai chekoinem kit netui, kit netolelion. Inyoru chito en yoton manai chemoet kokikoim en kasarta nekoi. Ko ngonam kapsusit ni kotoreti bortanyin. Nam namba chebo simoit ak inomchigei kerichondoni. Nam namba chebo simoit ak inomchigei kapsusit ni ak koyau service. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129. Chito neime ng'alekab ulcers kwarimet nelale chemuyet tokosu kabisa chenyoton kololdos tinye shida nebo kalutik tinye shida nechumukoni moet inyoru chichi chanduk chemeboisien mekwame nyanyek mekwame maragonik mekolue mursik mekwame tuguk cheterter isake kiswoi kokikonde taban kainam borto en yoton koesho amitwogik che baada kokonin kaimutik cheechen amoche atachin ndugu yangu dada yangu ale ngot ko kirobar ka kalutik en kasarta nekoi nekikoimin en kasarta nekoi seksek every now and then kenyisiek aeng mut yome seksek tom kokonin che konyois konetisiet nebo tuguk chechongionchin ole nyolu kiamishoito ole nyolu keita tuguk chemonyolu kinde borto amoche tafatali inam namba chuep simoit ak en yoton inyoipchigei kerichek namba chebo simoit kochu namba chebo simoit ko 0703-556-898 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 chito nen yoton kotinye kas nyekoristo moet ako tinye kaimutik en yoton ngwo kwon kitikin ko tinye kaimutik chechang manai chi en yoton ndap iwe beweke komami kit nekatestai manai chi en yoton kimuch koui moet mandoi cheuen anan ko manai chikomi ot chekichop cheu mook anan ko utute ele mandoen amitwogik chito nekikenyorchi mandoi moet with mucus every now and then osrepchon nemi moet kikenyorchin amoeba typhoid H. pylori bacteria cheime biik nea nengonamin koroi kobirten nea inyoru borto mosip konome lain ama inam namba chebo simoit ak inyorchigei toretet nam namba chebo simoit ak inyolitein yon kilonyen karishek kebendi Nakuru anan ko Eldoret inyaiteb hotelitab Chepkosa ama inam namba icho 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 kimiliteinu kilonyi karisi kebendi Nakuru anan ko Eldoret nyondeb hotelitab Chepkosa chito neime ng'alekab infection candidiasis STI anan ko UTI nemanai chi en yoto tinye kaimutik en sehemu za siri mi ng'alekab itching mi ng'alekab irritation mi ng'alekab tugun chemong'u chemanai chi en yoton kotinye aribut nemeboiboenchini candidiasis or yeast infection ne en yoton kotinye white discharge ako kikoimin en kasarta nekoi amtetetetechi natural pure health nyosi kekonin toretet ak en yoton komieit borang'ung so mi kerichek chebendi ak en yoton koyaun tuguk chemiach amoche alenchin kimiliten yuton ikoitoi konyoiset kong'eten jumapili akoi kasitab mut sait aeng nebo subuhi akoi sait taman ak agenge nebo lang'at so ngot ko kikoimin candidiasis kikoimin ng'alekab yeast infection kiisungukanate UTI ami suet amoche irutechi natural pure health namba chebo simoit kochu namba chebo simoit ko 0703-556-898 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 ng'oliot ake nomoche abwotun kotoi chombwan kila arawa dada yangu mitoek chenyolu kerisiveni every month ako toechi konyolu kotore 3 days anan ko kake ko 5 days ak en yoton kikochi kwaeri chekonu kwosiek chebiriren toechu ko afya nebo kotab legetyo yami tuguchu komnye kwa vyanang'ung amun cleansing neunegei borto ak en yoto komnyeit bortang'ung. Lakini andap komi kaimutik chekinyoru, manach en yoto taechu akiba nebo kipkoi, yani meitinye habari ako taianda olibo 40s 30s. Mara imi 30 something anan ko 20 something. Anot ko manai chikoli UF 16, 18. Ako manai cheni otan kikonin kaimutik. Pero mat kolo dada yangu wa mungu unu kaimutik ya terte. Porta ngungo nyalo ko unege every month. Manai cheni otan ake ko toche taye chukopata bariyet. Pwane neni otan aglugeet. Nyigi se nea laldos. Alenchin nyon sige go nikirichek balance nyo mos. Negi gelenchin dimatik tigite. Anan ko manai cheni otan ko mitunche gibitia chegele sister anan ko fibroids. En uterus anan ko en ovaries amache tabatale inamchige namba ichu akinyorchige toretet mana chimi kot ako tomi bor kenyishek aeng kenyishek mut kenyishek lo yani tomi ger walet anan ko mana cheni yoton komi ngalek ab miscarriage every now and then yani nekataibure kot ko kebor kebaibait ko kon kaimutik komi somans mara 3 months anan ko 6 months komi shida nebo miscarriage amache alenchin tafatali na ib nafas ak iruteche che litein yon kilonye karisiek kibendi Nakuru anan Eldoret nyo litein ak inyoitep hotelit ab Chepkosa en yon kilonye karisiek kibendi Nakuru anan Eldoret yekaitep ilongu barak yoton kemi yoton namba chebo simoit ko chu sir namba ichu mama sir namba ichu sikotoretun chi namba chebo simoit ko 0773 556 8988 ngeten ku alachi tinye chito en yoton netindinyi konyek serunek itik ame mokwek irosrose chito nemanai chi en yoton kotinye en yoton shita ne en yoton kotimokse teget anan korire teget chito nelole kabisa ngochut kitanda kolal kongeten kokachut akoi koech mi chito ne ngoe kote koname kolale anan korionye maname ka koristo ak buiwet manai chekikorir teget nekile asthma asthmatic allergy, rire teget, anan ko en yoton ko timokse kabisa nekisorune sindanut, amache alenchin ib nafas ak iruteche natural pure health, ib nafas ak iruteche chelitein ak inyorchige toretet, namba chebo simoit ko chu, namba chebo simoit en Dr. Towet ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 chito neime ngalek ab mokongyot amirotionishek kigelenchin kikwamak mwaita erotionishek kigelenchin kitwa diskishek kemirotet ab atai chichon ngete kundegei chito nechuchunige siyok chuchunige keliek chuchunige nyotang melik ame ngoroet mi kawet nemi barak wikikichoindene en yoton koimin kabisa ikose kwamin ak ikose en yoton yani amin koek en borto mokonginik kwame immunity nebo borto en betut setai kwakete ak en yoton kwame borto nyon sikekonin tuguk chenyolu ingabalen nyon kekonin kerichek chebendi ak kotoretin ak ikas borto kobaibait ma pain killers lakini kebriurik acid en yoton kwame en yoton calcium en borto anan kwame en yoton en ngalek ab tesinafiol or tecatelain mwaita nemi yoton so ama im nafas ak iruteche namba chebo simoit ko 0732-556-898 shida nebo high blood pressure chito nerwai korati nekiriam kerichek kasarta nekoi itinye shida ne en yoton komanai chi namin en yoton chuto mokoik ami metit kwa umbali ki imi kerichek ab pressure maunyokse niton mara ngepiman komi olimbo 140s 180 something mi onewendi akoi 2 something imagine mengotaru soromok dada yangu baba yangu. Mengo tarusoromok, amache nyo nae konin kerichek chekiboisien biik ak en yoton komito kerichek chon kilugui kila chebo sobet komugul. Ak keng'ololun tuguk chetoreti tigitik chebo korotik si en yoton koik flexible ak en yoton kobo korotik komie. Ak kebir cholesterol che ndab kochongianchin tuguchu. Amache irutechech sinyorchige toretet. Ak mianwek cheu ng'alekab sukaruk, diabetes, nemanach ot kiwe tairutinige insulin. Chito neparege ak miandab sukaruk, itinye shida ne en yoton, ko mara kome kotar konyek, mara mi moe nemosobe, acha ndogo mara kwa mara, anan inyoru tasti, amoami melelda, amache irutechech en liten ak kekonin toretet. Kimi yon kilonyen karishek kebendi Nakuru anan Eldoret, nyondeb hotelitab Chepkosa ak en yoton ilong'u barak. Inyone liten kong'eten Jumapili kastab mut, teb hotelitab Chepkosa ak ilong'u barak, koyatat ofis kong'eten Jumapili akoi kasitab mut sait oeng akoi sait taman ak agenge. Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 Agoi betut neuni saishek cheuchu ketuye en ketishoni. Ongiam tugukab imbar sikesob kwekeny ak kichuchui chemicals simasip kebe en emoni. Kimakwok chametab kebikyok otokotik. Asante.

0: ore tutora mere.
1: Kela kiko beter noba mare.
0: Iwo bede tojo magara ya la chezo cheche no longo twi o le kebi bete no je jo ke mota che be.
1: Amangu ale kago gasede.
0: Eh ni no ko na le na kwa ko na kaka ji to ko ji namba ye fo mori.
1: Ile ji namba ko ji no ba mori.
0: Eh lero na kwa to ko ni kaka ji me no mo ko mu che fo yo to. Ame twi. Eh go go to ko ni.
1: Namba itu kata apa mari sih rasa mana dah?
0: Puji apa mari kita nama puji?
1: Eh?
0: Tiap ni?
1: Eh?
0: Ada yang ke?
1: Eh?
0: Tiap apa mari?
1: Mhm.
0: Orang ni apa mari?
1: Mhm.
0: Tiap ni?
1: Mhm.
0: Sawari?
1: Mhm.
0: Isi itu bawa mori.
1: Eh?
0: Isi apa? Bujang juga bawa mori. Nanti ni bujang.
1: Eh, kau kasar juga bawa mori. Kau nyuruh ni.
0: Eh, kau ni sih ke sini. Wah, ada kau ngeh. Kau lapar saja.
1: Kau lapar tu bawa mori.
0: Oh, aku cuma bawa mori.
1: Geti ni macam ni. Kau angkat ni ada lagu ya. Tukar lagi rasa benar.
0: Wah, sih rosi ben. 17.
1: Eh?
0: Kira kira itu.
1: Eh?
0: Ada kau nak nak jual kau tu ah? Eh, 07 ni bawa mari.
1: Macam mana itu? Kita tu kalau bawa mari, kita korang kaji sek. 07 17. 362.
0: Eh?
1: 322.
0: Unwa cek bawa mari, kau jual kau tu.
1: Oh baby.
0: Bawa mari yang kau tu.
1: Saya kaji dia lagu tu. Gede we. Lila asparete.
2: Len toca.
1: Gato que cabeza.
2: Cabe en este ni.
1: Carlo vamos a Rio seré DJ pioso.
2: Que me puro monun we ti, me mabat ki vamos, puro monun we te lo mo Miguel. Puro yin, gana te lo mo Miguel.
1: No ji jangi ko betere no.
2: Kikura ale na mertu mo abirune nu zone ko masan vaga so dia ganga sa ni
1: Mhm.
2: Ange ti ni biki ki zo mani tu le ga so dia ne
1: Mhm.
2: En du ozi ki so to
1: Mhm.
2: Ogi ki mi ga saga so dia no bulu ne ki ki ne te jaga ne bara langa ko ti ma mi toli
1: Mhm.
2: Ko i ni ko ba ne na vitio to tu ki zo mani tu le ga so dia ne ke ra da la ke la ku mi mo che ke ra te ba la ke le le ki go ba ku re zo ino lagi tu kau kan bicara tu tu gulir mana tu antam ko tu ini tu gulir apa sih ya? Kau tu buat ni 0727, 578, 288, 0727, 578, 288, alang 0721, 158, 230, 0721, 158, 230.
1: Kau nggak missing?
2: Kurang alih nas marit mu, aku baru ni nuzo ni kau makan apa sih? Yang itu lebih fancy.
1: Kau nggak missing asal desana? Ita tu ita moita?
3: Weri
4: Panzo.
1: Eh.
4: Amge buana.
1: Ami tenko mnye kabisa karibu sana.
3: Ngoi ndio roho mara la riana, ndio lege gari ya kidra ya Tanzania.
1: Mhm.
3: Ukuo wa kidogo, ama nini?
1: Yes, jengi jengi go betere no.
3: Ya ma jengo ale buana, ndio ndio ndio kwa kafe, ndio ndio tare buana, ndio kafe le nane.
1: Mhm.
3: Agora eu não jogo porque não vou tanto. Vou comigo e jogo agora então para ganhar dinheiro mesmo, claro.
1: Eh.
3: Cultura não é no tam nada em 0791.
1: Mhm.
3: 0335 e como 0791 0335 e como. Quando eu tinha que fazer cru e não tinha trinta, não tá tinha isso.
1: Eh, já não me dizer da galera assim agora para dar badai. Pela tela lagi.
5: Basta bina pela lagi listei tudo yuyuyu.
1: Cara besar.
5: Kongko ya pesa kai, koi buat yang tu cina karang kapasa. Ejen deh buat ni pagi lagi mampu silen, anak ini mew, boleh.
1: Demikir lagu bilado, demikir lagu bilado.
5: Demikir lagu. Kongko kapasa ayi geli letam gemi cuma tapi jodoh baik. Kai seri. Ayi lara rejod. Pas koi. Tapi masa William Bruto, kita tu nak jorwan anjungnya, dan sebagainya. Jorwan juga pesa. Awas kasudi, cuma murkomen. Agi Susan Giga Obirwane 0720 520 882. Ile choro no chan tugul o tabulion ise kujombo kama soswe tugul kama soswe ko nam gabo yongi kama yongi le mi tugul kama soswe o ni ko yota kalta o ngo ngeten dine to transmara li abo yongi Ago kama soswe ke mi gabo ju raboi karaboi te ngo ju raboi te ngabo raboi te nandi
4: Agelei pito ampa kani setabe aisi bomi sana botarti kamukta de 0720 520 882.
1: Speaker.
6: Aye, jamge jita muge.
1: Ah, baby, got missing.
6: I'm going to go to the house.
1: Mago lo.
6: Ari ara mutu mago le ru et kono iro ya ni go. E lu ga para yo ganya ta yi.
1: Eh.
6: Ni si e me ni ni ga mu ni we. Ni ga ni ni gara gara no ni ga ni ga ni ga jo. Pa ga ga mu ni ni se ti.
1: Mhm.
6: Ere te ko ya na me no go te chatto no no go manga. Ni ji te o ni ji e na de ba ji go ni ji no go re to jo yi. E ga puro no se ti.
1: Mhm.
6: E ni ba ti jo. You got to be able to talk to me when you go to talk to me. I'm very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very,
1: Eh, betul nak alam, tapi sahaja aku galau. Muk, mangan tu yang barak jadah muat. Eh, jadi sekarang jadi deh. Abah cikir gua gedeg. Jadi sekarang jadi deh.
7: Panto.
1: Eh.
7: Allah nyaspiko.
1: Bye bye, speak abis sah.
7: Anu bilah tu baru.
1: Eh.
7: Ane bocil lagi, iya kongko santo. Maya mau coba kongko yang muni nafas koran nuni nuko aku cuma siway boy. Okey, kau faham ni agak leh bye bye.
1: Mhm.
7: Mama cakap siapa ni nuko aku tiada. Mama cakap ni aku utuan amuni. Kau tu mian hamati ke cangrain? Coba kau cangrain metoli. Bocil lili, coba kau ramiso yoli. Kalau kau tuai santo, kau bisa. Kalau kau boleh gerari se.
1: Atau juga bisa.
7: Kalau yang baru hari ke hari tu, sih kalau kau mungkin ni sih kau buat toko aja hari ke. Tapi macam mana aku ni kau kasi? Ama cah tamu yang gitu my friend ni gitu sama ni tuan yang kamu ni, ama cah lagi my friend, no, kena lagi bagi tu je bersih. Alenya bye bye, abang kena lagi ni aku le bye bye. Kira aku ada number, so no number aku ni mahu saya ne one. Siapa yang choice?
1: Gongo bisika sana sana Jaysa. Chama na tambana biche mitero lamba conference kitse gaso bitinya gona pa nanga bertana taraba oeng. Wait up chumiyati lamba chela na area sa. Nagla well done ko eje lamba digi na tagla fin sele lamba ke time. Nagla to masela lamba itap sele buet chat dagla lamba serto no ge nagla Samson ne lamba ko lagi buru ya na nagla kuri ya na na. E na ta nagla batter ge lamba mauche na ta le nyakwa che lamba jeb kisai. MC kwari mwenye we nagla magi lamba molo kwanda up cheske lamba saune nagla gipsanga kimeta lamba ko no in fast kim. Nagla denise lamba ge mulo ta klinte le lamba Kebe the Ben Kimbo, Yagnote Le Ben, Ben, Ben, Chitabo Lambatriaga Ayaza.

kembali mbak Beijing. Kau kiki mbak Beijing kita apa? Apa dah pernah kata? Wei, endok jeru ya tu. Jita apa lama kebiri tu? Aku nak raka buat nak. Kau lihat anu speak buat nak. Wei, unang kau jadi ni buat. Kau lanyen nak abis aku bulu kau menang kau. Aku dah raku godi lemuk. Kau nak kau dalan Wei. Asal kau isi yaud kenyit ageng. Siapa si angku ka? Bayi le teme tu. Tak kebiri tempat kat dia 3000 oh. Kau tak apa yang kamu hakele? Uyu ni bapa nani? Anau nau bro nasi jeda mori teri asa. Aku ane janjuk tu gula. Guru nanti negele ini, lewe lemah je negele kurian lombok am nogo area asa. Sisi badu tu ke? Na tu na raka. Ini lagi jodoh dia kebe India nama. Eja ke jeju? Macam tak kaya maguain dah bebedo. Ayo. Aku dah lalu reja speaker dah lebih dengan kabel sahaja lewe. Ya, nak korang asal geruk tak kabel sahaja. Korang aje yang bawa aje yang bawa sih kami tu. Halus tak menangke ngalor jika jangan hantar nasi tak mana tu kawal lagu. Lagi nuah beli makan sahaja. Tetapi aku baru tanya diri tahu. Sisa begitu. Wei, dah teri lagat sih adi. Kalau wajib dah mungkin buat, kalau drop ini kuah mutung ke mahagazo. Ada tengah lagi lagi. Ada jadi desa memang eh, kuah mutung ke mahagaz. Umur kau lihat aku naraga, ini dunia aku naraga. Jauh tu tiba dia, guni baru wih, dia orang apa kuah mutung ke mahagazo. Ia macam apa isi? Kuah mutung ke mahagaz, koyak ne. Usai kuah naraga, ini bayi aida jarak kami. I know this kali isam aku kan aku ni. Why is it this? Kinga teiwe. Aku mah betul apa lambat sahaja ke kemo gula dia saya. Nanti kita langgan si adi banyak. Agere nata negile ne Alex Kosi banyak bukan kita nampak kita roro area sekolah kami tenda ne nata negile Nason Ciru yata where it abes yongaita ne nampak kita sutera area Aaron Gecho banyak kami tenda ne atau kama china Gecho gana nata negile kaya cikori banyak kami tenda ne Evans Kimbay Lambay ne kapten bengwe area Alexander Cholio ne nata negile fast bone Samuel banyak kami tenda ne nata negile Tegu no superstar Irwang banyak kami tenda ne Gibke mo ne nampak kita bengwe area nak kuana nata negile Andrew Kiruya. Jika abang lambak ibu suter area sana kita stano, lambak lelaguin. Coba nanti kita band jeru yaudah. Kalau kami tu lambak koyar orang junction, kita koyar je junior tegu tua. Kalau mampet kami tu dari kita lambak bureti cie. Mau ibin. Mampet nanti kita deno zang. Kita bilang kami tu dari casta sir ciri menyewa. Elu de lambak kap gendu iwa. Alai area sana kami tu dari edit cie. Kimo i. Kalau kami band kondo, kalau Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe

kalau gitu kau tarik dia nak wana bagi kalau kita pinjam kau aja. Kalau gitu kau tarik dia nak angkat besar buat angkat saru aja kerja. Kalau gitu ni buruk tu angkat dia pinjam kau aja kau mahu. Kalau gitu nanti dia bi angkat dia pinjam kau aja. Kalau gitu dia nak nwe. Kalau gitu bagi sekarang saru angkat besar buat. Pixel zat api tabar turai. Pamari. Kebetulan baju tabel apa kita warifah famo. Nawa cheki sara. Ini tadi kau makin hot terpasang tadi wayat edition. Nau tadi kita sedang cegi mugo ti wayat kau cegur ada tuan full dose. Iya satu es kita pungge sekurang ini juru rochan. Tukul buana cawat jika muzik kau lihat sokor nau terpasang kau berawa. Uno sekian amna gani. Aku ni tuan yang kau kasar tuan nau tadi kau gigi cawun kau besar. Jitan ini tuan agak kisah ni lagi cuitu sokor yang gua ni. Inguni kukoki tiogun kabeza buwana Ogota ni chilile ya meal jigegi ni miten soko Mewe kse ibuch ofaya Imke na mune ne Yuta ni jorchini kechi tenoton bonuses chibendi Away 4,000 Kenya shillings Yani yango tichilu guni star 274 ash Agi upa yalkid noton ga miten soko Enyon Ango tichilil matiol jigegi oton Imuchi mas 4,000 Kenya shillings Bonus kitio Yani Ago 4,000 ni chona kuchegide njine Ketine ni ichengen Tunggu cakap dan jangan canggih cengen soko. Imagine 4,000 Kenya shillings. Aku iwayendi itu letih kat itu kat ini. Kau magelih bayi 4,000 ni jatuh. Got kacangan got tati shillings. Ang got kacangan got tati shillings. En 4,000 ni. Nyoshi ni kata. Itu letih kat itu kata. Aku got gaya itu letih kat itu agen kei. Agi nyoshi gaya 4,000. Gunin dia itu letih kat itu 5. Agi asuh main gaya lagi aku asalnya.

sai ro daga choran ba nait no chosi nye kitoreti ke lat ba nai noto kul haki ya nisame kagisire capital letters haki ya nisame kinga dewe Ini pun kisah jodoh dah cantik kan buana. Ia sejodoh jika kamu cinta terkunci ke tuker sokan terpaksa kamu rupa pun kisah sana. Kamu nolinya ibu nota dapat lucky box eh. Kamu nolinya ibu nota dapat lucky box. Karada. Coba gini bagi tanya no. Nita nota dapat lucky box. Ni pesa si pesa. Cutu ni bagi to. Ino ni iwe ni cito agui 300,000 Kenya shillings oh. Amma cie itu jido. Yani eh. Nita nka gini debu kisah tuker pesa. Amma cie gue jadi nita ngoro no. Agusun gitu lucky box 1 2 3 4 5. Kogi bune, awe number 6. Kogi bun pugi sisi kogwa meset. Box number 1, box number 2, box number 3, box number 4, awe number 6. Kile njini, pugi sisi juu tugul kogi nde labi sisi. Amachi na goranchi tayenyu, nea tane ikoswa nini nguni. Pugi sisi tugul kogi nde pesa. Mami pugi sisi nge ichunda. Lansi magi nde pesa pugi sisi tugul. Last magine bug pesa bug sektugul so kino tane miten yanka ginde pesa bug sektugul ko yene ak bug si dinge lega bug si number 5 ko tindo 80,000 so pesa choton chige nyor chige en bug si noton kegonen pesa choton miten bug si noton angoti zibu ji choton Nego ibe 85,000 bugsi nota number 5. Kungot kutuo magwe kila bisek kwe muchiat ko zero. Kuyota de nyoru bugsi ko zero. Amune, kogibien sai noton. So, kewe kindra bisek bugsi noton. Kekonya jita agen nyo goibe? Agi itagise kila bisek alagi inde bugsi noton. Unaelewa? Mami bugsi ne magindo rabisek. En bugsi number 1 agwe number 6. So, eita yad bugsi kutindo pesa. Ana ngotuko ibe chita agen. Kwa mwuchi yad kwa zero ngotike chu tu saye noto ningele mwuchi kagibu wad pika ngugele waja tufungu ya reyat pokisi number 4 ayata kene pokisi number 4 isi bi yugu natai yad pokisi noto ngotu kwa 300,000 imoze 300,000 choton so kukotiko sibu saye noto ngotu magindira bise kwa mwuchi yad pokisi kwa zero so amachi ye menji tapokisi chu tukul mito not pokisi nana angu matile bi mi pokisi nama alafo na wonin siri ya genge amachi ngunu kutu mageto wuna gachile star 292 ash Ngunu kutuwa magetoge chile star 292 ash. Amacha anete ngorono sinai. So ngunu ngoti chile jita star 292 ash. Star 292 ash. Aya, agi yaat pugi sit he. Kaso. Agi yaat pugi sit. Nota netidone. Manachi maragi yaat pugi sit nota number. Number 4. En bugi si noten. Angot kugenyo chige pesa. Chemite en bugi si noten. Manaji mara genyo chigo 4,000. Nige lot genyo chige 4,000. So, yanga nyo chige npogisi nota number 4,000. Imoji it keti bogisi nota number 4. Angoti yat ko zero. Ina le toma gise kirabise. Ige tiage yat pogisi nota number 4. Inyo chige pesa. Iga ligule tiranyi. Lale sabja atenyo. Goro ma ingoti gime. Yowanyi sabja atanyinyo. Lakini go sabja ane raisine. Aya. Ngoti yat pogisi ne. En ngu nugo saine ak 42. En saine ak 43 igeti inyorchige pesa manachi manot ki odin dege nyorchige odin da 50 shillings okotin da 50 shillings dege nyorchige inaile en within 1 minute

0: Yes, Tina Drabasi was Makeloga. Tina Tina Savisara. All right? Pungkasi bejalan tu gulban. Cikgu aku jual cikgu datang 14,000 agak tu gulle. Aku nak lihat size cikgu size cikgu berpesa. Bicara kan jual cikgu rabi sekoran bonus. Yang ni mungkin kan jual cikgu baga 15,000. Mungkin kan jual cikgu 12,000. Ah, mungkin apa 16,000. Pungkasi mungkin apa 8,000, 5,000. Yang ni cikgu aku kot tu tien. Rai dia aku teri muncul tiba baga hata. Baga 30,000. Ini kan amunene. Itu letih kat tagang ya. Muncul jual cikgu bonus nampak 10,000. Lagi negi nol, hanya berjaga 100,000. Coba kita orang cerita juga lomba conference. Ama jadi request tu tiada. Lagi bayi nol, telaga tanpa si mai teh. Yeah, ibu nol request juga tiada. Tanpa ama jadi request ini nol tanpa request karibu 5 kali ini one. Tunggu bertanya tanpa lomba conference. Anakku lebay ini si mai teh. Ibu nol request nanggung itu. Sebab kita gawain kau ya uo fire. Olah antuk ulo. Kalau anda jitu lomba conference. Ibu nol magi berjaga 14,000. Kau kata hari itu putih tunggu nih. So, nego tap ibe cita in lucky box 300,000 rain. Kasibag, nego tap ibe cita 300,000 Kenya shillings in lucky box. Kima chibik sa mokchipi indi aga 100,000. Nam gomye, kala jinga ate riet kasi tungkune. Chita de metile tigate, mangra lega nyene. Chabagi in rain. Nego tap ibe cita ginga 300,000. Kima chibik sa mok, chibi indi aga 100,000, 100,000, 100,000. Anna gindi kong 50-50 soka changa, 100,000 kau rabi nik puana. Muka aksen lagi ni 50 lagi ni, enengkun. Muka aksen lagi ni enengkun. Kebe ni agan 100,000. Suku nyuci gaji tara rabi nik ya maya jo. Sawa. Agi ni lagi pasien 20 shillings, agi 30 shillings. Kaya kasih. Alafu angkot icilil kau menyuci gaji 100,000. Imu nyuci gaji rabi nik agi 10,000. Imu nyuci gaji 9,000 agot. 8,000. Anagot 10,000. Lagi naik lo, konge 10,000 aku curi gaya. Pakai aku 50 shillings, 100 shillings, 200 shillings, 1,000, 5,000, 7,000, aku 10,000 eh. Ayam. Mirip deh. Lagi naik lagi negi berchini gaya. Ko 100,000. Imu cikgu ageng gaya big sum kebini naga 100,000. So imu cikgu curi gaya bonuses aku 30,000. Aku gini naik naga 100,000. He, 130,000. Agi naik lagi berchini 20 shillings. Awe tata shilling, mazire tata shillings. Aya, igiri namba tu na agziri gele stok, kima big sumok. Jemi ndaga 100,000, 100,000. Star 274 ash, number 2. Ako uzuri nito ne, maula ki box na nito akini le, wanyite number 2, wanyimise gisi, wanyimise vene. Kaso, nono go number 2 gitio. Meti lage, star 274 ash, number 2. 100,000 go itimi sumok. Nega tahu ini cita yang gak 300,000. Kau kepcun marah tato. Status 74 ash, tiltikan number 2. Ini urusan ni 100,000 Kenya shillings. Pick semua. Nana nak tembaya naya. Star 274 ash. Star 274 ash. Ayah, amachi tiltiket. Tiket kuno terima tiket number 2. Tiket kuno terima tiket number 2. Star 274 ash. Star 274 ash. Star 274 ash. Still ticket number 2. Kaya gini, nini cita nama 8,000. Nega nyoba til lagi enggak, kan nyoba 8,195. Kaya gwan famen ala biten gomye. Pongesi sana. Pongesi sana. Timothy, 8,000. Waka til lagi enggak, kita kata. Apa isi 27 shillings oh. Ah, nini cita agen apa 4,000 Kenya shillings, 4,774. Imagine unu anutan kicogo. Kini kita percini kaya 100,000 eh? Ma 10,000 ni cawan. Cawan aku bonus. Lagi ni nyor kau masawa. Chili bak kita. Ay, kila muda nanti ambil na pesa. Nini cita 6,000. Kau tila agen kau bayi 10,000 shillings. Ay nini cita agen apa 3,000. Kau bayi 10. Kau bayi 29 shillings. Chili bak kita star 274 ash. Agi tila tiga tina ano. Kima cebi kebin dia 300,000 eh? Big sumo. Lagi ni, ay ni cita nampak 9,000. Nini cita nampak 9,000. Peter. Pergi sana Peter. 9,000 John. Okay, tila natai. So, keri lagi yang agi yang kita nampak tu. Star 274 ash agi tila tiga nampak tu. Ay ni pesa wana. Hey. Ay ni pesa. Nini cita nampak Jackson eh. Kanya batin lagi yang kita. 8,900. Chili bak kita star 274 ash agi tila tiga tina wana. You thought let me rabi sakai. Chile wa kita star 274 ash agi ya mepesa. Ani kita 7,000. Pongez, atelen 22 shillings. 7,000. Agoto maganyo chita 100,000 ay. Nikamu na leche ni mucho tinyo chiga chita paga 50,000 imu mugakse. Imu mugakse nyo chiga paga 50,000 bonuses. Chon, che bonus kitiyo. Kase, yung kagi iu kong inyo chiga 100,000. Kesi nung kada congratulations, you are a successful buyer. Ko bonus chon, but 5,000, 7,000. Kiyo agun direct. Ngupare chito message chogi ko chito agra bini choton. Mijidana me 68, kubendi biyak 10,000. Mijidana me 764, kubendi biyak 10,000. I don't know, 220. Fire, ketin, ichile kito kista 274 ash. Owa tinye nige ame elibut, elibut kutu tene ngune. Ketin, ichile kista 274 ash. Agi tile kito number 2, mati wale number 2 tafadale. Ngoti maje sinyor chige mati wale number 2, eh. Agi nala 100,000 joto ngo mite number 2. Magitokin. Meet number 2. Start 274 ash. I'll get the ticket number 2. Okay, but I'm going first. You're going to request your ticket. Start 274 ash. Till the ticket. No, no. Start. Hey, you know, you done about 10,000 a tie. From Gazi Sadawana. Hey. Hey. Atar Jitane. Atar Jitan Cabezabana. Thomas. Metam Joe. Okay, Miss Nega Walk 6,000. Bongez sana. So, ichile kitu kuna antane, star 274 ash, okitile number 2. Star 274 ash, number 2. Inyo chinike pesa. Kwa ma request ni tona ragara kasana, taone jita nata nigile ina... Well done, jita hau number degree.
1: Langat.
0: Hey.
1: Jambwe, langat.
0: Amiten kumi kabisa, lina number degree. Ayye kaga manda jijon bwana, mana nagali ana number conference. Taji FM ilu. Ngaji jio. Karibu sana bwana. Ndio ndakwai dono.
1: Ina na basa ina abu jio.
0: Ah na basa ina abu.
1: Eh.
0: Nguo ni tanga. Wanga bisinga sana sana. Taji family leo. Taji family leo. Eh ba mari.
1: O chamge ba mari.
0: Amigo mie leo wa iruwa ba mari.
1: Ile iruwa ba mari.
0: Kele kumwa gele akuna kudosi akuna kulala.
1: Mwai kumwa akuna kudosi akuna kulala.
0: Ngale kujamba bamari maje tienda anono bamari.
1: Waje ke jeni jeni kisi kama iwa adinyo bamari.
0: Kele mana mbwa iwa anje maiwe kwa bamari.
1: Anje maiwe kwa bamari. Kama jeni nyomu bamari.
0: Eh.
1: Ina mete juu wa bamari tu mami ni wado kwa hizi
0: Gaye mama bamare, kisi kuku unata no bamare. Unata no
1: bamare, akini
0: kwa hizi bamare. Gonga misi asada sana. Ole bamare, majigile, anyimaiwe.

0: Alright, wa buna ta regle gutse kwaeri kwaeri bwana. Hey. Yes, gora barji ga bisa bwana go tera gira le. Please, request to go jonda jiko tin ganda mo ge su to go le. At least, gora dia mago yo ta de lego ite bwana. Agosa ese kyon degrele gutse kwaeri kwaeri gutse go no tar bwana so bi ta mago ngem ba o tino tere mye. Big salute ana jega tugu no tara gimi tetwan go ngetere go basa ese kyon donje basa moja. Abi ngun ga gilo te gutse kwaeri. Agere mambe na tele bruno nasri mwenye weni on itona Deno magaga Na tele gile fikta mogori neti mwenye we fagule fagule Selgana chiriot mwenye jitabu lombo mogondo areas Benji tabu longeto Na kujeki sana Taji family Bwole sana Taji family
1: Among the
0: guys, I'm going to tell you what
1: I'm going to do.
0: I'm going to tell you what I'm going to do. Eh. Kabeza suko voices. I'm going to go to the house. Eh,
2: jam gue.
0: Amitir gomye. Ayah, apa cerita nak jijik? What is not happening? Anak aku gubting dia jangan le. Eh, apa cerita nak amitir yang tak jeffe belu?
2: Tak jeffe malu.
0: Eh,
2: lega agak cerita aku muarin mampu.
0: Lega apa is kabisa? Gaya lawan itu kujo.
2: I'm not going to be able to get the money.
0: It's a little bit of a problem.
2: I'm going to go to the house.
0: Another
2: marble
0: of our money. Eh?
2: What
0: about Marisol
2: and kule kangeti
0: ehe
2: kule oburien lo tupi ya zo gezo
0: ah ago lo go abat kule jare le gi le bible lo nyin monyo ki nyite si kwamne
2: kule ini
0: eh
2: kule ba mor kangeta nyi to buri oi te ke nyise cho mar bere to si lo go ayo zi gitu
0: ay to go yo zi gitu lo go
2: Kole
0: kwe karo ni sije lao ki sije jika osa gitu o
2: Kole ii tefuo tiyo kole pere ii sije lao kwe kubirto ametu
0: Echi mo Teben Kele nyuru nga teta abuwa ni aku teben aso gitu o
2: Lelaldo oso
0: Lelaldo oso kole iwe fa
2: Yo
0: So kwa yang ale juta no kwa yang ale juta no
2: Kwa
0: yang ale juta kwa le
2: Guna,
0: matu cemaka kengosa. Awak ni kau abit tegete, ni kelana aku tahu tiji itu noino.
2: Le, agini.
0: Kau tiji noino, kau ni tiji itu noino lain dah waktu kedua. Ani logo
2: pun dah
0: apa, yang logo itu. Oh ya,
2: kau
0: lihat. Kau kenapa tinjau nih? Eh, kau bos, kau ni ada. Oh ya, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ali mau kiri paham hari gua layu weh. Kaya kaya pernah tanya bagus wajen weh. Gua kau lelai rek tu. Kipi rara orang itu. Lagi dua nak yang mai tanya gugi weh. Ibu dua ni dari bos tanya kamu kamu.
2: Apa kali dia?
0: Atau apa? Tanya apa belo?
2: Eh,
0: kau punya itu kan, mesti punya kredit. Kira, ikirah tu kujanya, jangan tiap aku ni. Kaso, nong kat sini, kau pun kapitar kredit tu berapa? Kapitar kredit, sah sahih we. Kima juga orang kaget stage no atau no fire. Kau gelar ibu si mesti biru kau tuan na. Sah sahih biru gelar aku ni. Rombong aku gelar, lepas apa? Kau no tengah aku nanti abu no. Rombong nang kau pasapa, nang kau gelar kau pasapa. Kau nonton dengan aku, kan? Kau kasih lekap kredit itu, makai tar kredit itu. Ingin lebih jauh aja, kan? Gua ni day biru, dagi biru aja dengan gua ni. At least waktu dah tilak saya, kiu itu, eh? Lagi ni, yang si mangan aku faham, ije gua ni, sin dagi biru si mait kuna, nanti bayi biru tesis mait, kau mite gua ni. Siapa tu nara ka? Taja family lo.
2: Taja family lo.
0: Ngaji je.
2: Nampi family.
0: Ami kau mite.
2: Kenapa
0: aja nolong ibarat
2: kalau
0: rumah? Sah sih, wey. Kegeruir terlangka biru sih, mai tunggu ne? Magatar kredit itu?
2: Barai, wey, kata. Mami.
0: Amu ne rumbo faya? Ingele rumbo, rumbo. Oka baru gonya ne? Aku agak tar rumbo.
2: Rumbo,
0: lekali rumbo faya. Ah, ikirah. Yang kesi bijak juga aku nana ne. Kutte bi esok macut tegak tu, naga kat anjal le kredit tu, anjal rombo, ike ika rombo, ay ni anjir berusi mat kutte lasa.
2: Tadi om ni kita ngah jamai kan?
0: Eh.
2: Kukan leweran kubar ini kan nyebut siapa?
0: Eh.
2: Kalau ini cek log cikgu mana sebuta?
0: Kalau wan ni abuah naga ada mana sebuta? Lagu rom kara. Ay
2: jalan dia korban.
0: Lagi ni wey.
2: Ini, lagi ni ingat naga lagi fan.
0: Eh.
2: Mama ni kan begini ni ni apa ini ni aja.
0: Kau ni apa tau?
2: Mati ni kan kita faham. Dah berapa hari ni na?
0: Eh.
2: Kau ni ni kan ikut ni bahu tu.
0: Kali wey.
2: Eh.
0: Kita sih jangan goreng mungo. Lagi ada orang kami sahuan kita sih jangan goreng mungo. Ingin ni lewe rendah, abri kita sih jauh rendah aina.
2: Ada ingin lemah lo ni. Ingin jauh ni tuan ni faham.
0: Iba no, I mungu ni dana.
2: Tinggal
0: lewat agasi nanti esok kira.
2: Agasi
0: nanti esok kira yuk. Ah, gigi sejauh nak nyolim bapa ni lewat. Nengkel pada dia ane pico. Nengkel dia ane.
2: Eh,
0: gigi sejauh dia ane pica ni. Nengkel lima bapa ni yo.
2: Aku malu agi
0: ni. Yang nengkel kau siang mual le. Nengkel tahu tiba nasi kita ni. Abi rebeg dia.
2: Nai ni mual agasi ni. Nengkel apa aje?
0: Eh.
2: Ingat
0: lewat gaya di masuk DJ kan? Abi mana? Orangnya kau yang kata itu 2098 eh? Ah 2099 kau abi mana kau 20 3000 ah? Kau tuang aja. Pilih share.
2: Kau nak
0: dengar DJ? Ndoli ni tambo jita ke ngayi tambo ni nga?
2: Kari nga lingo, dabara amwa ifadu kutu iti nga wapirta keetu.
0: E mwanyi, tambo na genge?
2: Kari nga ngame tablo ayo
0: kutu. Kipure nga?
2: Kipure mazu sikewe. Lainu nere nga lega amwa kaya neji. Nga lega dabara smatama amwa kaya neji kutara iwe.
0: Kipure nga nye lewanyi?
2: Ya diyo.
0: E mwaba kuhuwe le miu, kino wengi bande eto?
2: Na nyungo Shadrach.
0: Shadrach nga?
2: Sikeo.
0: Hingga lalu kau berasa nak lembam baru kau segera kau bayi nu pokuan dah bawa tu ide ni tu. Hingga lama lagi kau rasa segera kau ini segera kau nu bawa tu ide tu. Itu kan tak je pebel.
2: Nemia
0: jeje.
2: Hey,
0: miwa ini kau rida ni, wey, tu kau tinggi selabe. Kita nak ramai tu dina ni. Kaduya, nak ni ramai tu tanya. Rasu kau bel kau tanya. Rasu kau bel wine kan nyeri dia.
2: Macam
0: urusan MZ kuari
2: nombor.
0: Ulu, kau MZ kuari dia. Kau mana ini orang nak nyanyi nyanyi. Kau ni orang dua orang Kagilagi mele mo aita goro ano sige ore ne lega chorta ke
2: Kabisa ko ana go karke ke le lega chorta ke aguat pana legi go ni bomule
0: Hai mai judi mole gara agilia
2: Ya bur go ye to to na gi jota ya na
0: E
2: go bu tu ye to ne ngo go
0: Hai hai hai kile gi gu ye to limba molo
2: E bur go ye to ma menya la kwa na ba chi ke ye yo to dai go na bu che te le di te mo bu bi azi na gi wendi e
0: Yani gele ni ruwe ngo ya go mito ngo itane ka tere ka ke mbara kya tu na nyo ne ne taimo Nyasi ni tie medu
2: Koro mwe
0: Magi menya la ga me ta nyo nyasi ni tie medu ko ita
2: Pata ba de ibara le ti ni a de ni e
0: Wa na ti nya to
2: A lo ge mal ge le na nyo mo ge le di gi ge so man ne me la ko me me le ngi di
0: Ya titi. Eh jita be dini as go gi go gi go gi nye we.
2: Eh ye bar.
0: Konge go yo mi tengo gi ro gi go gi nye fa.
2: Gigare.
0: Eh. Le.
2: Gigare
0: pa na gi no
2: digo
0: te na boleri. Kali we.
2: Eh.
0: Gi gi ganar go tengo ta tasi gese.
2: Ayo, Mami ngana rabi ni go o tolnye ke gandara ni ke le dai ta go ni go ni la go
0: sei ma lando dige za axilim pagalo idinye zilim pagale magube
2: inge ni we
0: eh
2: ko ma na jer ko ane ko indra go ye jo de buro ide le ni na ma amo donge za ke za
0: eh
2: ma ni ye se na ni la bu ya ba ke ke za ya ni che ma so ni ko ane
0: Kau tunggu tiga tinjau bokal loh, tiga tinjau bokal lang aku ngeh sebuh yo. Kau lemah je makat jatuh, makai yang makat jatuh ni orang aku lupa kopego. Ia mana garo?
2: Araba.
0: Ia mana garo?
2: Eh, apa yang aku ni?
0: Eh.
2: Ini lagi tiga garo, nuh
0: angin teh. Aye, so yang kau kiki sebab kita tiga betul sih aku.
2: Kau tu lagi macam macam macam, kau aje tarik ini tinjau tu macam.
0: Eh, najis mah. Kau ni. Ingin lagi macam je rasa kiki sebab garo nuh. Ikeran
2: buana.
0: Eh, mana mana ni? Kau kau kita kaya betul je. Kuansa ikeran guna ingat lembaga kita kaya betul je. Kena ni asing guna.
2: Buana.
0: Asal kita kaya, aturi je ni ngah.
2: Ingat dari weh, bahagian jawab ni pada, bahagian ingat le, yang ni awak yang jossin je betul dah.
0: Eh.
2: Kita ambang ni agak ni je bu. Orang ibu yang sendat.
0: Eh, lu kau mesti tengah lah. Bahagian tengah lejang, kau boleh bawa mari le isi je lah. Kau nak apa ya si?
2: So ni ke sama ke mana?
0: Eh.
2: Oke, ini negara orang tu, bang. Eh, tinggal negara tu juga baru ni, ni tu itu je ngah tu, no, nanti.
0: Kau ngah lalu tak kini kau ngah lagi am ngah tinggal dia ngah lagi am ngah dia tang korona. Eh, amat, nampak apa korona? Oke, ngah lalu korong kau itu fire. Si ngah lalu ngah lagi am ngah dia. Dah je family.
2: Eh.
0: Eh.
2: Imagine the row at it down.
0: I kai maji wewe retire kai maji ya mpenzi ono.
2: Na yangu mpenzi ono.
0: Kai.
2: Ajila yendera lega wewe retire.
0: Kile kile kile lamia kile lamia mjamba yozi tao.
2: Na jibabu yeto. Yamu na laga.
0: Kali haram laga.
2: Ehe.
0: Agu aruzi ni nyungu rasi kaji baga kinyi kana tatu ni mpenzi ta. Eh ta ma wewe jamu mpenzi ono kat.
2: I'm not going to get a little bit of a
0: You got a very nice young man. So, I agree with
2: you
0: on your radio. You love the radio.
2: Oh,
0: the Dagua, which call the Dagua, which
2: call
0: the Runi, Alayo. Jim, call your Ravlanger.
2: Eh,
0: on your running on a level, Guago. Yeah, on your running on a yarn and busy. I'm been like a mug there. Oh, you
2: Mak,
0: kita ni agak gawai, gawai, gawai marangai. Nanti mai lagi ni agak marangai tuai. Kengete aja kan ni aku wan kengete lalu itu.
2: Eh, apa ini?
0: Inggalan ke aswa itu lalu itu guru tu.
2: Balai langa.
0: Eh,
2: Inggalan ke aswa itu lalu itu guru tu.
0: Anagi wecho king gomua.
2: Kole.
0: I'm going to go to the house. Mami kita kurang kaya aje bagal luar leh.
2: Kaya bija je,
0: loh, jodoh. Loh, ni aje bagal luar
2: leh. Boleh jumpa aku, boleh tengok lagi.
0: Kalau engah punya lagi luar leh.
2: Kemo. Tapi tak ada ni
0: je. Anyway.
2: Kalau
0: leh. Eh.
2: Kalau engah punya lagi luar leh, jangan roti, jangan kian, jangan kau.
0: Last mask kau garu, ingat lagi kau lihat biru itu nyawa itu kau leh.
2: Nah,
0: semua garu lepas mana?
2: Baga, garu lagi.
0: Eh,
2: kau ni dorin lalu.
0: Aino, nama kau yang nyuno.
2: Aino, nama kau nyuno. Ini tak boleh dorin,
0: kau tu wadi. Kau lagi apa tengah hari cai? Kau lagi kau kini tiada
2: tengah
0: habis awak iya cai kita ro. Hari
2: Ama
0: tau ngitchi. Metu na bagopchi
2: eh.
0: Eh. Ago tabo tang ne kbara wezi lien jonge no.
2: Eh.
0: Ago he jai.
2: Eh.
0: Eh aje ge bune deret ki gere ne ki gere in janam ge bune deret jai go. En du min.
2: Ki
0: na ma no ga ti ga ki ga ki dim muri. Chat na. Ago jangi bu jangi jangi bu go bo go. Jangi bu go bo ga tor chi ga ti go.
2: I'm going to go to the house.
0: Amwaun. Nyani kele mi psil joget iwe ka kityo mati expect anja yak ni.
2: Koendi kora ba tarjinde lo le ba ger boran ni. Ko tu kora be ko le ko musa ko le ko tetom bolla ko le ko bolla ko mo le le mo bolla ge kao. Ko ma ni.
0: Ka le iwe. Ge lol dong ko ge ni ko.
2: Allah
0: Allah Allah. Kunungunan ya mun tadeng ko ge ni ko na ni we ya nal dadeng ko ge ni ko. Sugo la ge no re do beli ai. Ila mwana ga jola lu itugulo
2: Jono dire
0: Mabaita Ike le ga gado le baita no no ngutige aldai ndige aldai ko kiese bana rede ina le jona ko 720 ne
2: Yere ana tu aginye
0: Eh
2: Adugudi da jowo anger gorne ga kitye
0: Wo anga kitya nyi zin joge saite
2: Ah,
0: mami, tengah ni, nak apa? Kau
2: layu,
0: Arab lah. Ya? Ingin dia sil joget di lengan tu, ne?
2: Arab lagi, kita nak bertanya sah.
0: Kau layu. Ii. Yang ke, nama dia joget tu, ne?
2: Ii.
0: Agi sil joget tu, ingin kita lengan tu, enori itu.
2: Apa kerja?
0: Eh, tu tu siang dah tengah, jauh tu siang dah tengah.
2: Tengah,
0: tengah, tengah. Tengah. Ini Arab lah.
2: Pi
0: dore gol gol sege. Ninona. Chawa geram jiri are tar bala gure na fans la ngat jita mugeta. Agar ko nota na ko bietu nota na bolimbo jumatatu. Tetu ti nota na bane. Tanaj express agna tar ba nga ni siri siri nota tom kai mu achi nichi. Iyo ni panganga tupu iyo. Chega zigo la draga tiri ke zira bata ja fefa ko ke tetsa mo ja ko ngo ni bye bye. Iya saka mako ke zake bawa tuna tere mnye poke siya chitu na tere kanyo urchike ako ako chita na tere kanyo lituwe niyo tere kile Franklin na kanyo urchike 100,000 Kenya shillings pongesi pongesi pongesi pongesi sara
1: kajunwe mama
0: iya sena mati yangi chukutu ya garab terere in titu titu na tere bane tach ko abiru oda ko abiru tukul kichoko iya wana le mnye mungu lelda gugu
1: ngeba
0: yetu yombi tuna tere bachi matatu
1: wega
0: sanji bye bye have a good night.